Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen abadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana. Tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.

Kita umpro dua udah 1 jam 10 menit ya. Di jam 7 lewat 10 pagi kita tuh break up di Spadet. Selamat pagi tuh umpro dua. Udah banyak banget informasi yang aku kasih, lagu-lagu yang seru juga. Ini masih dari kasus MBG, umpro dua makan bergizi gratis, di mana ketuanya udah ditangkap ya, udah diperiksa. Sekarang Kejaksaan Agung mengaku akan memeriksa ex wakil kepala BGN Sony Sanjaya dan kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis untuk pekan depan nih tahun produk. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus ya Syarif Sulaiman mengatakan pemeriksaan ini dilakukan untuk mendalami permohonan justice collaboration yang diajukan oleh Sony. Nah, jadi lebih lanjut juga pihaknya sedang meneliti 26 nama yang disebut Sony itu terlibat dalam kasus korupsi program MBG ini, teman Pro 2. Sony juga belum menyerahkan alat bukti yang dipunya kepada penyidik untuk menguatkan kesaksiannya. Dan terpisah Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang menyebutkan juga pemeriksaan terhadap Sony akan dilakukan penyidik di pekan depan, teman Pro 2. Kejagung juga sudah menetapkan total 5 tersangka dalam kasus korupsi tata kelola MBG periode 2025-2026 ya. Kelimanya ada ex-kepala BGN Dadan Hindayana, ex-wakil kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewik Pusung kaki tangan Sony, Asep Yusuf Somantri dan juga komisaris PT Yasa Arta Tri Manunggal Andri Mulyono Tung Pro 2. Kayaknya masih ada lanjutannya sih ya. Bahkan dalam perkara ini Tung Pro 2 Kejagung menjelaskan bahwa program MBG seharusnya dikelola oleh Yayasan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang terafiliasi dengan sekolah penerima. Akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak SPPG yang ditunjuk karena punya aliansi, afiliasi dengan petinggi BGN. Selain itu juga banyak banget yayasan sejatinya juga tidak punya syarat untuk menjadi mitra SPPG. Bahkan terdapat markup harga pengadaan barang hingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG mulai dari 21.801 unit motor listrik senilai 1,3 triliun rupiah, 32.000 pasang sepatu dan 31.994 unit tablet serta 5.400 unit televisi 75 inch teman Pro 2. Kita usut tuntas ya untuk korupsi-korupsi ini biar tidak merajalela teman Pro 2 ya. Dan apapun yang terjadi saat ini kita doakan saja semoga Indonesia baik-baik aja teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi untuk sejumlah informasi menarik dan juga lagu-lagu yang seru untuk menemani pagi hari kamu. Tetap stay tune terus di Pro 2 FM. Turn the music up.

0: Teman Pro 2, dalam ajang FIFA World Cup bukan cuman pertandingan yang jadi perhatian dunia. Jersey para pemain juga sering mencuri perhatian karena desainnya yang unik, keren, bahkan ikonik sepanjang masa. Tidak sedikit jersey Piala Dunia yang sampai sekarang masih diburu kolektor dan pecinta sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik tentu datang dari Brazil. Warna kuning cerah dengan sentuhan hijau khas Brazil sudah menjadi simbol sepak bola indah atau Jogo Bonito. Jersey Brazil era Piala Dunia 2002 misalnya, sangat melekat dengan generasi Ronaldo Nazario, Ronaldinho, dan Rivaldo saat membawa Brazil menjadi juara dunia. Tak kalah legendaris, jersey garis biru putih milik Argentina juga termasuk yang paling dikenal di dunia sepak bola.
1: Wow.
0: Jersey Argentina identik dengan nuansa elegan dan penuh sejarah. Mulai dari era Diego Maradona hingga Lionel Messi yang sukses membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara itu, jersey Jepang sering mendapat pujian karena desainnya yang modern dan artistik. Pada Piala Dunia 2022, jersey Jepang tampil dengan motif origami dan sentuhan budaya khas negeri Sakura yang membuat tampilannya terlihat elegan sekaligus futuristik. Teman Pro 2, selain desain, jersey Piala Dunia sekarang juga menggunakan teknologi canggih. Bahannya dibuat lebih ringan, cepat menyerap keringat, dan nyaman dipakai pemain saat bertanding di suhu panas maupun dingin. Bahkan, banyak anak muda saat ini memakai jersey sepak bola bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari fashion sehari-hari. Tidak heran kalau setiap penjelang Piala Dunia, peluncuran jersey baru selalu ditunggu para fans. Ada yang suka desain klasik, ada juga yang lebih memilih model modern dan berani. Karena bagi pecinta sepak bola, jersey bukan sekedar pakaian, tetapi juga simbol kebanggaan mendukung tim favorit mereka. Kalau menurut teman Pro 2, jersey Piala Dunia paling keren sepanjang masa berasal dari negara mana nih? Brazil, Argentina, Jepang, atau justru tim favorit kamu sendiri nih?

Hai teman Pro 2, hujan turun, angin ikut datang. Kadang sebentar, kadang tiba-tiba jadi kencang. Di momen kayak gini, yang paling penting itu bukan panik, tapi sadar dan peduli. Kalau hujan angin mulai terasa, jangan nekat berteduh di bawah pohon, baliho, atau dekat kabel listrik. Kelihatannya sepele ya, tapi resikonya besar. Lebih baik cari tempat aman, meski harus nunggu agak lama. Di rumah, pastikan pintu dan jendela tertutup rapat ya. Barang-barang di luar rumah yang ringan sebaiknya diamankan. Bukan cuma buat keselamatan sendiri, tapi juga buat orang lain. Dan satu hal kecil yang sering kita lupa, ikuti info cuaca dari sumber resmi. Nggak semua kabar itu benar, jadi saring sebelum sharing. Karena buat teman Pro 2, siaga itu bentuk sayang. Sayang sama diri sendiri, sayang sama keluarga, dan sayang sama sekitar. Tetap waspada di tengah hujan dan angin, dan tetap bareng Pro 2 RRI Sungai Liat.

0: pendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen ngabadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan

detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana, tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.

di Spada. Selamat pagi teman berdua, 7.32 menit ya. Kita temani kamu di Spada pagi hari yang semakin cerah nih, mataharinya makin tinggi juga nih teman berdua ya. Nah ini kita kalau mau jalan-jalan gitu ya, kan pakai bensin nih. Ada bensin yang kalau Pertalite sih aman ya, masih 10.000, tapi pertama udah naik 16.250. Nah ini pemerintah teman berdua sekarang memperketat sistem QR Code untuk mengantisipasi potensi lonjakan pengguna BBM non-subsidi yang tergoda untuk pindah ke Pertalite menyusul kenaikan harga Pertamax ya. Ya lumayan cukup tajam sih, tapi kan itu bukan subsidi, non-subsidi. Dan harga Pertamax RON 92 resmi naik dari 12.300 kan jadi 16.250 per liter di wilayah Jawa di tanggal 10 Juni kemarin ya. Pertamax Green juga naik dari 12.900 jadi 17.000 per liter. Sementara itu harga BBM subsidi Pertalite tetap di harga Rp10.000 per liter. Nah, jadi juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia mengaku memang ada resiko pergeseran ke Pertalite ya. Fakta yang mungkin enggak bisa kita hindari, tapi berdasarkan pemantauan bersama Pertamina Patraniaga dalam 2 hari pertama, dampaknya mungkin masih terbatas teman Pro 2. Sebagai langkah mitigasi, udah kayak bencana aja ya, pencegahan ibaratnya ya. Pemerintah sudah memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi itu melalui sistem QR Code. Jadi Menteri SDM Bahlil Lahadalia sudah memerintahkan Pertamina dan pihak terkait untuk memperketat pengawasan di lapangan nih. Dan dia menilai juga bahwa pengawasan memang tidak cukup ya. Jadi ditekankan kesadaran pengguna kendaraan lebih menentukan dibandingkan sistem pengawasan yang paling ketat sekalipun. Ya benar sih, segimanapun sistemnya kalau emang tidak ada kesadaran dari pengguna Pertamaknya yang kalau udah naik segitu mungkin mereka mau beralih ke Pertalite gitu ya. Jadi wakil menteri ini secara khusus menghimbau pengguna kendaraan yang mampu membeli Pertamax untuk jangan berpindah ke Pertalite gitu ya. Subsidi BBM seharusnya memang menjadi hak kelompok yang benar-benar membutuhkan, seperti kayak petani, nelayan. Jadi kalau masih mampu ya jangan diambil gitu ya tahun Pro 2, karena memang harga minyak dunia juga lagi naik tahun Pro 2. Jadi tidak mungkin terus stuck di 12.000 untuk harga BBM non subsidi, terutama Pertamax ya, yang pasti akan ada kenaikan karena harga minyak dunia juga naik. Itu kan subsidi kan tidak naik, tetap 10.000 tahun Pro 2. Jadi gimana menurut kamu tahun Pro 2, kamu menggunakan bahan bakar minyak versi Pertamax atau Pertalite, atau yang sekarang Pertamax pindah ke Pertalite sekarang ya tahun Pro 2. Jadi apapun pilihanmu, yang penting ada bensinnya, enggak langka, itu aja udah kita udah seneng deh tahun Pro 2 ya.

0: pendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.
2: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan? Santai. Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.

Teman Pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya teman Pro 2.

Nah, kita perlu masih di Sampai Bang Kembali BBM Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 Musik di Informasi, di mana hari ini tanggal 15 Juni ya. Yang juga banyak banget peringatan hari-hari yang ada di tanggal 15 Juni ini. Ada apa aja nih teman Pro 2 khususnya di Indonesia? Yang pertama ada hari demam berdarah dengue ASEAN. Ya, dari situs Kementerian Kesehatan, hari demam berdarah dengue ASEAN ini diperingati pertama kali di tanggal 15 Juni tahun 2010 tahun Pro 2. Dan di mana ASEAN ini adalah organisasi yang menjadi pelopor ditetapkannya hari demam berdarah dengue. Sementara Indonesia sendiri menjadi pelopor peringatan hari demam berdarah dengue ASEAN di tanggal 15 Juni 2011. Deklarasi Jakarta melawan demam berdarah dengue udah disepakati di 11 negara ASEAN untuk memperkuat kerjasama dan komitmen regional dalam upaya pengendalian DBD, teman Pro 2 ya. Ya, untuk diketahui bahwa dalam laporan World Health Organization berjudul WHO Global Strategy for Dengue Prevention and Control 2012-2020, sebagian besar negara di Asia Tenggara merupakan endemik DBD. Sementara di Indonesia sendiri, data dari Kementerian Kesehatan yang menyebutkan bahwa dari tanggal 1 Januari hingga 27 April 2020, itu ditemukan ada 49.563 kasus DBD dengan penyebaran terbanyak terjadi di Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, Lampung, dan Jawa Timur. Nah, teman Pro 2, kasus tertinggi berada di Provinsi NTT, itu sebanyak 4.493 kasus, terutama Kabupaten Sika sebanyak 1.529 kasus. Untuk itu, teman Pro 2, DBD diperingati setiap tahunnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa penyakit demam berdarah ini cukup berbahaya kalau dibiarkan secara berkelanjutan ya. Oke, selain hari demam berdarah dengue ASEAN, juga tanggal 15 ini diperingati sebagai hari kesadaran pelecehan lansia sedunia. Nah, jadi ini diperingati setiap tanggal 15 Juni juga tuh Pro 2. Peristiwa pertama kali diperingati tahun 2006 itu oleh Jaringan Internasional untuk Pencegahan Penyalahgunaan Lansia dan Organisasi Kesehatan Dunia. Jadi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan tanggal 15 Juni sebagai hari kesadaran penyalahgunaan orang tua sedunia, hari di mana seluruh dunia menyuarakan penolakannya terhadap segala bentuk pelecehan terhadap generasi tua, teman Pro 2. Untuk diketahui bahwa pelecehan terhadap lansia ini adalah salah satu jenis keserahan yang kekerasan ya, yang paling sedikit diselidiki dan kayaknya tidak dibahas dalam rencana aksi nasional, sesering isu-isu nasional, isu-isu sosial utama lainnya ya, teman Pro 2 ya. Maka dari itu hari ini juga diperingati dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi komunitas di seluruh dunia dalam meningkatkan pemahaman yang lebih baik tentang pelecehan dan kekerasan yang dialami oleh lansia ya, dengan meningkatnya kesadaran akan proses budaya, sosial, ekonomi, geografis, yang demografi yang mempengaruhi mereka. Tapi kalau lansia gitu ya, mungkin dipikir, aduh siapa sih yang bakal melecehkan ya? Padahal ada nenek-nenek juga kasusnya itu di mana, di Jawa ya, perasaan teman Pro 2 ya. Itu diperkaos ya, padahal udah nenek-nenek. Jadi kekerasan pelecehan itu gak memandang mau anak-anak, mau orang tua, lansia, umur udah berapa, 60 tahun, 70 tahun nih, kalau udah ininya memang bisa aja terjadi kekerasan ataupun pelecehan ya untuk lansia atau umur 2. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Sepada Segmen Musik dan Informasi. Tapi tenang aja teman-teman Pro 2 ya, karena jam 8 nanti aku bakal temani kamu kembali di segmen selanjutnya. Apa tuh? Penasaran tuh? Jangan kemana-mana, makanya stay tune terus.

0: Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Ciu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Ciu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol, dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Ciu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda masa kini.
1: Everything okay, my man? Turn the music up.

0: Teman Pro 2, dalam ajang FIFA World Cup bukan cuma pertandingan yang jadi perhatian dunia. Jersey para pemain juga sering mencuri perhatian karena desainnya yang unik, keren, bahkan ikonik sepanjang masa. Tidak sedikit jersey Piala Dunia yang sampai sekarang masih diburu kolektor dan pecinta sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik tentu datang dari Brazil. Warna kuning cerah dengan sentuhan hijau khas Brazil sudah menjadi simbol sepak bola indah atau Jogo Bonito. Jersey Brazil era Piala Dunia 2002 misalnya, sangat melekat dengan generasi Ronaldo Nazario, Ronaldinho, dan Rivaldo saat membawa Brazil menjadi juara dunia. Tak kalah legendaris, jersey garis biru putih milik Argentina juga termasuk yang paling dikenal di dunia sepak bola.
1: Wow.
0: Jersey Argentina identik dengan nuansa elegan dan penuh sejarah. Mulai dari era Diego Maradona hingga Lionel Messi yang sukses membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara itu, jersey Jepang sering mendapat pujian karena desainnya yang modern dan artistik. Pada Piala Dunia 2022, jersey Jepang tampil dengan motif origami dan sentuhan budaya khas negeri Sakura yang membuat tampilannya terlihat elegan sekaligus futuristik. Teman Pro 2, selain desain, jersey Piala Dunia sekarang juga menggunakan teknologi canggih. Bahannya dibuat lebih ringan, cepat menyerap keringat, dan nyaman dipakai pemain saat bertanding di suhu panas maupun dingin. Bahkan, banyak anak muda saat ini memakai jersey sepak bola bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari fashion sehari-hari. Tidak heran kalau setiap penjelang Piala Dunia, peluncuran jersey baru selalu ditunggu para fans. Ada yang suka desain klasik, ada juga yang lebih memilih model modern dan berani. Karena bagi pecinta sepak bola, jersey bukan sekedar pakaian, tetapi juga simbol kebanggaan mendukung tim favorit mereka. Kalau menurut teman Pro 2, jersey Piala Dunia paling keren sepanjang masa berasal dari negara mana nih? Brazil, Argentina, Jepang, atau justru tim favorit kamu sendiri nih?

Hai teman Pro 2, hujan turun, angin ikut datang. Kadang sebentar, kadang tiba-tiba jadi kencang. Di momen kayak gini, yang paling penting itu bukan panik, tapi sadar dan peduli. Kalau hujan angin mulai terasa, jangan nekat berteduh di bawah pohon, baliho, atau dekat kabel listrik. Kelihatannya sepele ya, tapi resikonya besar. Lebih baik cari tempat aman, meski harus nunggu agak lama. Di rumah, pastikan pintu dan jendela tertutup rapat ya. Barang-barang di luar rumah yang ringan sebaiknya diamankan. Bukan cuma buat keselamatan sendiri, tapi juga buat orang lain. Dan satu hal kecil yang sering kita lupa, ikuti info cuaca dari sumber resmi. Nggak semua kabar itu benar, jadi saring sebelum sharing. Karena buat teman Pro 2, siaga itu bentuk sayang. Sayang sama diri sendiri, sayang sama keluarga, dan sayang sama sekitar. Tetap waspada di tengah hujan dan angin, dan tetap bareng Pro 2 RRI Sungai Liat.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih? Kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia. Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen ngabadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat

0: ada pendengarkan Trivia RRI Sumelia. Berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milenkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya. Bola dan cinta merdeka.
2: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan

0: darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan?
1: Huh?
0: Santai.
2: Cihuy.
0: Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.

Teman Pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya teman Pro 2.

Ya kita pernah sih di 105,5 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Iya masih bersama aku Rima. Sekarang kita di pada segmennya YP ya, For Your Page, yang lagi viral-viral. Lagi viral di sosmed nih teman Pro 2. Tau gak kalau ternyata ini kayak film-film teman-teman Pro 2 ya. Film alur ceritanya, tapi ini kisah nyata teman Pro 2 ya. Dalam film, kalau kamu nonton film Catch Me If You Can, ya, seorang mantan pilot senior maskapai Air Canada ditangkap polisi setelah terbukti menerbangkan puluhan ribu penumpang selama hampir 17 tahun menggunakan lisensi pilot kapten palsu. Nah, ini teman Pro 2 kepolisian regional Peel di Ontario, Kanada mengumumkan bahwa pelaku bernama Geoffrey ditangkap tanggal 1 Juni. Dia kayak film-film ya kan? Berdasarkan hasil investigasi, tercatat dia telah memimpin lebih dari 900 penerbangan domestik dan internasional sepanjang tahun 2009 sampai 2005, tahun Pro 2 ya, tanpa pernah mengantongi lisensi kapten yang sah atau menyelesaikan ujian wajib. Kok bisa? Ya bisa-bisa aja. Nah, jadi selama masa penyemarannya ini, Sewell berhasil meraup akumulasi gaji yang fantastis ya, sekitar 38 miliar rupiah. Waduh, ya wajar sih, udah lama ya itu Pro 2. Dan pihak kepolisian mengkonfirmasi sebenarnya dia punya lisensi resmi yang biasa gitu ya, 27 tahun. Tapi petaka administrasi dimulai pada tahun 2009 ketika dia dipromosikan menjadi kapten. Oh, jadi sebenarnya dia punya lisensi resmi selama 27 tahun gitu ya. Tapi karena administrasi dimulai tahun 2009, pada saat dia dipromosiin menjadi kapten, itulah dimulai bencananya. Jadi untuk menduduki posisi tertinggi di kokpit ya, seorang pilot wajib memiliki Airlines Transport Pilot License ya, di mana polisi menyatakan bahwa Walt tidak pernah punya dokumen krusial tersebut dan memalsukannya demi mendapatkan promosi. Jadi kayak mirip dokter yang punya izin praktek kedokteran umum yang tapi nekat melakukan operasi bedah otak ya. Padahal lisensinya palsu gitu teman Pro 2. Dan pada akhirnya tahun 2025 ya, kedoknya akhirnya terbongkar teman Pro 2. Saat pemeriksaan rutin terhadap kresidensial, staf menemukan adanya anomali di dalam dokumentasi lisensi pilot miliknya. Air Canada langsung nih laporin temuan ini kepada regulator penerbangan. Dan menariknya, Walt juga sempat mengajukan pensiun tahun 2025 sebelum investigasi gabungan regulasi dan kriminal bersandi Project Icarus yang resmi dirilis pada tahun 2026 bulan Januari tepatnya. Walaupun kecolongan dalam hal administrasi ya, tapi 17 tahun ini pilotnya ini menerbangkan pesawat ya, tidak pernah ada bahaya yang nyata. Hal ini memang dikarenakan kapasitas terbang Walt sebagai pilot komersil dasar tetap teruji. Dia punya kapasitas pilot komersil, tapi dia tidak punya lisensinya untuk jadi kokpit di pilot yang benar-benar diperpanjang gitu ibaratnya ya. Jadi keselamatan memang tidak dikompromi oleh insiden ini karena setiap pilot di Air Canada wajib menjalani pelatihan berulang yang ketat selama 6 bulan untuk memvalidasi kompetensi terbang mereka. Walaupun begitu, teman Pro 2, maskapai tetap mengutuk keras tindakan pemalsuan karena sistem lisensi berjenjang adalah pilar utama dari prosedur keselamatan berlapis di industri penerbangan global. Akibat perbuatannya, si Walt telah dijatuhi sanksi berat dengan Transport Canada yang sekarang menghadapi 7 dakwaan kriminal termasuk penipuan di atas $5,000 Kanada, 2 dakwaan pengedaran dokumen palsu dan 3 dakwaan pemilikan tanda merek palsu. Walt juga dijadwalkan akan mulai diadili di pengadilan tanggal 29 Juni 2026. Ini benar-benar kayak film nih teman Pro 2 ya. Jadi dia pura-puranya berperan sebagai pilot profesional gitu ya. Ternyata lisensinya palsu teman Pro 2. Ngeri. Bikin makanya banyak film-film ya, mungkin ya terinspirasi dari film-film penipuan seperti itu ya teman Pro 2. Tapi walaupun begitu ya tetap saja
untung selama 17 tahun itu gak ada kecelakaan ya. Walaupun begitu, tetap aja ini tetap harus diadili dan harus ada denda ataupun hukuman yang pantas untuk para penipu-penipu ini, Tuan Pro 2. Oke, itu dia informasinya, Tuan Pro 2. Tapi sebelum kita kasih kamu lagu, aku bacain WhatsApp-nya dulu ya, di 0812-77-22-1055. Sudah ada teman Pro 2 yang bergabung bersama kami di pagi hari ini dari Kakak Jesse ya, Kakak JJ. Katanya mau dengerin lagu dari Boy Next Door yang viral. Tolong puterin ya Kakak. Oke, terima kasih Kakak. Selamat beraktivitas, selamat bekerja ya. Lagunya spesial untuk Kakak JJ, yang salamnya untuk Kakak James. Sama-sama J dan J. Ini nama yang bagus banget ya. Cocok tuh Pro 2 ya. Stay tune terus. You hate this word.

0: Masuk bulan Juni, cuaca lagi sering bikin plot twist.
1: Huh?
0: Pagi cerah, siang mendung, sore hujan deras. Makanya, jangan cuma siap buat nongkrong atau bikin konten. Tapi, kamu juga harus menghadapi situasi darurat. Tips pertama, jangan FOMO sama tren doang. Follow juga akun resmi info cuaca dan kebencanaan. Update informasi itu penting banget, biar nggak ketinggalan peringatan dini. Tips kedua, pastikan baterai HP kamu nggak sampai sekarat. Power bank wajib standby karena saat keadaan darurat, komunikasi adalah kunci. Tips ketiga, punya survival kit versi anak muda. Nggak perlu ribet, cukup air minum, obat pribadi, senter kecil, power bank, dan sedikit uang tunai dalam satu tas yang gampang dibawa. Tips keempat, kenali titik kumpul dan jalur evakuasi di rumah, sekolah, kampus, atau tempat nongkrong favorit kalian. Jangan sampai pas darurat malah bikin bingung dan panik. Dan yang paling penting, jangan jadi penyebar hoax. Kalau dapet info bencana, cek dulu deh faktanya sebelum share ke grup atau story. Ingat, jadi anak muda keren itu bukan cuma soal outfit dan followers, tapi juga soal siap siaga dan peduli sama keselamatan diri sendiri dan orang lain. Stay alert, stay safe, dan jangan panik. Karena anak muda cerdas selalu siap menghadapi segala situasi.

kebocoran gas bisa terjadi kapan saja dan sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Berikut beberapa tips penting yang perlu kamu lakukan. Pertama, tetap tenang dan jangan menyalakan api atau alat listrik, termasuk lampu, kompor, dan ponsel, karena percikan kecil bisa memicu ledakan. Kedua, segera buka pintu dan jendela untuk membantu gas keluar dan sirkulasi udara menjadi lancar. Ketiga, matikan sumber gas dengan menutup katup tabung gas jika memungkinkan dan aman dilakukan. Keempat, jauhkan tabung gas dari sumber panas dan bawa ke area terbuka jika situasi memungkinkan. Kelima, jika bau gas masih tercium kuat, segera keluar dari rumah dan hubungi petugas pemadam kebakaran atau layanan darurat. Ingat, kewaspadaan dan tindakan cepat dapat menyelamatkan nyawa. Keselamatan selalu yang utama.

0: Teman berdua, dalam ajang FIFA World Cup bukan cuma pertandingan yang jadi perhatian dunia. Jersey para pemain juga sering mencuri perhatian karena desainnya yang unik, keren, bahkan ikonik sepanjang masa. Tidak sedikit jersey Piala Dunia yang sampai sekarang masih diburu kolektor dan pecinta sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik tentu datang dari Brazil. Warna kuning cerah dengan sentuhan hijau khas Brazil sudah menjadi simbol sepak bola indah atau Jogo Bonito. Jersey Brazil era Piala Dunia 2002 misalnya, sangat melekat dengan generasi Ronaldo, Nazario, Ronaldinho, dan Rivaldo saat membawa Brazil menjadi juara dunia. Tak kalah legendaris, jersey garis biru putih milik Argentina juga termasuk yang paling dikenal di dunia sepak bola.
1: Wow.
0: Jersey Argentina identik dengan nuansa elegan dan penuh sejarah. Mulai dari era Diego Maradona hingga Lionel Messi yang sukses membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara itu, jersey Jepang sering mendapat pujian karena desainnya yang modern dan artistik. Pada Piala Dunia 2022, jersey Jepang tampil dengan motif origami dan sentuhan budaya khas negeri Sakura yang membuat tampilannya terlihat elegan sekaligus futuristik. Teman Pro 2, selain desain, jersey Piala Dunia sekarang juga menggunakan teknologi canggih. Bahannya dibuat lebih ringan, cepat menyerap keringat, dan nyaman dipakai pemain saat bertanding di suhu panas maupun dingin. Bahkan, banyak anak muda saat ini memakai jersey sepak bola bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari fashion sehari-hari. Tidak heran kalau setiap penjelang Piala Dunia, peluncuran jersey baru selalu ditunggu para fans. Ada yang suka desain klasik, ada juga yang lebih memilih model modern dan berani. Karena bagi pecinta sepak bola, jersey bukan sekedar pakaian, tetapi juga simbol kebanggaan mendukung tim favorit mereka. Kalau menurut teman Pro 2, jersey Piala Dunia paling keren sepanjang masa berasal dari negara mana nih? Brazil, Argentina, Jepang, atau justru tim favorit kamu sendiri nih?

Hai teman Pro 2, hujan turun, angin ikut datang. Kadang sebentar, kadang tiba-tiba jadi kencang. Di momen kayak gini, yang paling penting itu bukan panik, tapi sadar dan peduli. Kalau hujan angin mulai terasa, jangan nekat berteduh di bawah pohon, baliho, atau dekat kabel listrik. Kelihatannya sepele ya, tapi resikonya besar. Lebih baik cari tempat aman, meski harus nunggu agak lama. Di rumah, pastikan pintu dan jendela tertutup rapat ya. Barang-barang di luar rumah yang ringan sebaiknya diamankan. Bukan cuma buat keselamatan sendiri, tapi juga buat orang lain. Dan satu hal kecil yang sering kita lupa, ikuti info cuaca dari sumber resmi. Nggak semua kabar itu benar, jadi saring sebelum sharing. Karena buat teman Pro 2, siaga itu bentuk sayang. Sayang sama diri sendiri, sayang sama keluarga, dan sayang sama sekitar. Tetap waspada di tengah hujan dan angin, dan tetap bareng Pro 2 RRI Sungai Liat.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya, Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang, momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia, dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen ngabadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana, tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumeria berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya. Bola dan cinta merdeka.
2: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan? Santai. Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan.

Teman Pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya teman Pro 2.

0: Masuk bulan Juni, cuaca lagi sering bikin plot twist.
1: Huh?
0: Pagi cerah, siang mendung, sore hujan deras. Makanya, jangan cuma siap buat nongkrong atau bikin konten, tapi kamu juga harus menghadapi situasi darurat. Tips pertama, jangan FOMO sama tren doang. Follow juga akun resmi info cuaca dan kebencanaan. Update informasi itu penting banget, biar nggak ketinggalan peringatan dini. Tips kedua, pastikan baterai HP kamu nggak sampai sekarat. Power bank wajib standby karena saat keadaan darurat, komunikasi adalah kunci. Tips ketiga, punya survival kit versi anak muda. Nggak perlu ribet, cukup air minum, obat pribadi, senter kecil, power bank, dan sedikit uang tunai dalam satu tas yang gampang dibawa. Tips keempat, kenali titik kumpul dan jalur evakuasi di rumah, sekolah, kampus, atau tempat nongkrong favorit kalian. Jangan sampai pas darurat malah bikin bingung dan panik. Dan yang paling penting, jangan jadi penyebar hoax. Kalau dapet info bencana, cek dulu deh faktanya sebelum share ke grup atau story. Ingat, jadi anak muda keren itu bukan cuma soal outfit dan followers, tapi juga soal siap siaga dan peduli sama keselamatan diri sendiri dan orang lain. Stay alert, stay safe, dan jangan panik. Karena anak muda cerdas selalu siap menghadapi segala situasi.

masih di SPAD dan selamat pagi nomor 2 kita Indonesia, prioritas nasional penegakan hukum dan demokrasi layanan konten nilai keindonesiaan ya nomor 2. Ini kalau kita lihat yang lagi baru-baru ini di media sosial ya, demo itu kan hak segala bangsa ya nomor 2 untuk mengeluarkan pendapat, karena peran masyarakat dalam mengawal demokrasi dan supremasi hukum itu memang nyata ya. Demokrasi dan supremasi hukum ini juga dua hal yang saling berkaitan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nomor 2. Demokrasi sendiri memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, mengawasi jalannya pemerintahan. Sementara itu, supremasi hukum memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga negara harus berlandaskan aturan hukum yang berlaku. Bahkan dalam menjaga demokrasi dan supremasi hukum ya, nomor 2, masyarakat punya peran yang penting ya, di mana masyarakat juga berperan aktif dalam menggunakan hak pilih dalam pemilu, menyampaikan aspirasi secara santun dan bertanggung jawab, juga ikut mengawasi kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah, nomor 2. Dan selain itu, nomor 2, masyarakat juga perannya dalam menemukan budaya taat hukum dengan mematuhi peraturan yang berlaku, menghormati hak orang lain, juga menyelesaikan permasalahan melalui jalur hukum. Masyarakat juga turut mendukung terciptanya ketertiban dan keadilan. Sikap kritis juga diperlukan agar masyarakat juga bisa mengawasi penegakan hukum dan mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas dalam pemerintahan ya, biar Indonesia terutama jadi lebih maju lagi itu untuk perkembangannya, baik dari segala sisi ekonomi, infrastrukturnya ataupun yang pariwisata lain-lainnya itu nomor 2. Jadi peran penting masyarakat dalam ikut menyuarakan demokrasi dan supremasi hukum menurut aku juga penting sih. Menurut kamu gimana itu nomor 2, penting gak? Penting ya, sebagai generasi muda terutama itu harus lagi itu nomor 2 ya.

kebocoran gas bisa terjadi kapan saja dan sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Berikut beberapa tips penting yang perlu kamu lakukan. Pertama, tetap tenang dan jangan menyalakan api atau alat listrik, termasuk lampu, kompor, dan ponsel, karena percikan kecil bisa memicu ledakan. Kedua, segera buka pintu dan jendela untuk membantu gas keluar dan sirkulasi udara menjadi lancar. Ketiga, matikan sumber gas dengan menutup katup tabung gas jika memungkinkan dan aman dilakukan. Keempat, jauhkan tabung gas dari sumber panas dan bawa ke area terbuka jika situasi memungkinkan. Kelima, jika bau gas masih tercium kuat, segera keluar dari rumah dan hubungi petugas pemadam kebakaran atau layanan darurat. Ingat, kewaspadaan dan tindakan cepat dapat menyelamatkan nyawa. Keselamatan selalu yang utama.

0: Bu, kok panasnya kayak lagi main HP sambil dicas ya?
1: Iya, soalnya ini lagi musim panas. Tanah kering, jadi gampang kebakaran deh.
0: Lah, kebakaran gara-gara api doang?
2: Nani?
0: Sekecil ini juga bisa?
1: Bisa banget, api kecil kena angin dikit, langsung deh nyebar kemana-mana.
0: Kayak api di Minecraft yang cepat nyebar.
1: Nah itu, bedanya yang ini beneran deh. Asapnya bikin orang susah nafas, jalanan macet, sekolah bisa terganggu.
0: Terus biar gak kejadian kita harus ngapain dong?
1: Jangan bakar sampah sembarangan. Jangan juga buang puntung rokok asal. Dan jaga sekitar rumah supaya tetap bersih dari yang gampang kebakar.
0: Oh, jadi jelas ya, Bu?
1: Hah, jelas gimana?
0: Ternyata yang bahaya itu bukan apinya, tapi orang yang abai.
1: Nah, itu dia. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.
3: Stop abai, mulai peduli. Karena udara bersih itu kebutuhan, bukan pilihan.

0: Masuk bulan Juni, cuaca lagi sering bikin plot twist.
1: Huh?
0: Pagi cerah, siang mendung, sore hujan deras. Makanya, jangan cuma siap buat nongkrong atau bikin konten, tapi kamu juga harus menghadapi situasi darurat. Tips pertama, jangan FOMO sama tren doang. Follow juga akun resmi info cuaca dan kebencanaan. Update informasi itu penting banget, biar nggak ketinggalan peringatan dini. Tips kedua, pastikan baterai HP kamu nggak sampai sekarat. Power bank wajib standby, karena saat keadaan darurat, komunikasi adalah kunci. Tips ketiga, punya survival kit versi anak muda. Nggak perlu ribet, cukup air minum, obat pribadi, senter kecil, power bank, dan sedikit uang tunai dalam satu tas yang gampang dibawa. Tips keempat, kenali titik kumpul dan jalur evakuasi di rumah, sekolah, kampus, atau tempat nongkrong favorit kalian. Jangan sampai pas darurat malah bikin bingung dan panik. Dan yang paling penting, jangan jadi penyebar hoax. Kalau dapet info bencana, cek dulu deh faktanya sebelum share ke grup atau story. Ingat, jadi anak muda keren itu bukan cuma soal outfit dan followers, tapi juga soal siap siaga dan peduli sama keselamatan diri sendiri dan orang lain. Stay alert, stay safe, dan jangan panik. Karena anak muda cerdas selalu siap menghadapi segala situasi.

gitu, perlu sampai di sini perjumpaan kita ya di Prioritas Nasional. Aku Riba pamit undur diri karena nanti jam 10 sampai jam 3 kamu bakal bersama Happy yang menemani kamu tahun Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 Bang. Aku Rima mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Request Indonesia. Request Indonesia. 105 kembali BFM Pro 2 RRI Singelia, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat pagi menjelang siang. Gimana nih kabarnya hari ini ya? Di hari Seninnya, weekday, tanggal 15 Juni 2026. Aku harap kabarnya baik-baik aja dan selalu dipenuhi kebahagiaan ya. Di tengah-tengah cuaca yang rintik-rintik sendu, rintik-rintik manja ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2, jangan lupa nih pakai jas hujannya ya. Tadi aku udah kehujanan, untungnya pakai jas hujan juga. Hujannya terpantau dari daerah Kelurahan Matras sampai Kelurahan Kuda ya teman Pro 2. Dan di seputaran jalan apa aja nih, di jalur 2 sungai lihat masih rintik-rintik manja dan belum bikin terlalu basah lah ya. Cuman harus tetap prepare juga jas hujan ataupun payungnya ya. Yang pakai mobil jangan ngebut-ngebut karena jalanan takutnya licin gitu. Oke, teman Pro 2 ya, sudah menyapa kalian, happy sudah menyapa kalian. Dan kali ini kita berada di segmen Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Jadi buat teman Pro 2 yang mau request, langsung aja ke WhatsApp kita nih di 0812-7722-1055 atau ke Instagram kita di @rri_pro2sungailiat. Atau teman Pro 2 bisa juga request via RRI Digital ya teman Pro 2, download aja RRI Digital, login dan ketik RRI Pro 2 Sungai Liat. Nanti akan Hebe cekan di sana ya. Oke, untuk buka segmen kali ini akan Hebe puterkan lagu yang bikin kita tambah sendu gitu ya dengan cuaca seperti ini, yaitu Anggika Falu, Remuk.

Welcome back to Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Dan sudah ada yang bergabung teman Pro 2 via WhatsApp kita. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu penyiar RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka. Semoga sehat, semoga selalu sehat, diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas serta tetap semangat menjalankan tugas mulia yang setiap hari hadir menemani dan membersamai masyarakat melalui udara. Duh, terima kasih ya. Pada kesempatan siang ini, Ibu ingin menitipkan sebuah lagu yaitu Mahalini Melawan Restu. Waduh, melawan restu siapa ini, Bu? Terima kasih atas dedikasi dan kebersamaannya yang selalu menghadirkan informasi, hiburan, serta inspirasi bagi para pendengar. Semoga kebaikan yang dibagikan menjadi ladang pahala dan keberkahan. Amin. Ibu, terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat ibunya stay tune ya, lagu mahal ini melawan restu. Dan selanjutnya ada dari Kak Vera ya, kayaknya dari Kak Vera. Pagi Kak, request lagu Masih Di Sini Masih Denganmu cover by Teresa. Sebelumnya makasih Kakak. Oke, stay tune ya buat Kak Vera. Dan lanjut lagi nih, banyak ya di pagi hari ini. Selamat pagi Kak, mau request lagu Caitlin Halderman Cinta Salah. Oke, stay tune ya lagunya. Dan satu lagi nih dari Kak Iren di Sungai Liat. Halo, dari Iren di Sungai Liat, request lagu Nicky Baker feat Andi Rianto, Sumpah Mati. Makasih. Oh, masih ada satu lagi yang terakhir nih dari pendengar setia kita, Kak Juan. Halo Kak Juan, lagi ngapain? Lagi ngopi kah sambil kerja? Atau sambil scroll-scroll aja nih dengerin aku siaran. Pagi Kakak, senang bisa gabung kembali. Boleh request lagu Hati-Hati di Jalan by Tulus. Dengan senang hati Kakak, buat yang siaran ikhlas ya. Siap nih Kak Juan ya. Bener, ini bareng happy. Dan ini kayaknya ada kata-kata nih, entah itu quotes atau pantun. Kayaknya quotes deh ya. Kucing kurus mandi di papan, kalau sudah gemuk biasanya lupa daratan nih. Waduh, tajam banget nih. Oke, buat nomor 2 ya, masih happy tungguin requestannya. Dan langsung saja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 atau ke Instagram kita di @rri_pro2sungailiat. Dan untuk lagunya langsung kita udarakan.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu.

teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan yang sedang mengudara ya, lagu dari Tata Janeta, Korbanmu, requestan dari Kak Lara, pendengar setia kita. Halo Kak Lara. Dan aku tanya ini, salam-salamnya dari Kak Lara. Pesan untuk kakak penyiar, jangan selalu menganggap bahwa setiap masukan sebagai bentuk kebencian atau upaya menjatuhkan. Terkadang masukan yang disampaikan pendengar juga bisa merupakan wujud kepedulian, perhatian, dan harapan agar sesuatu yang sudah baik bisa menjadi lebih baik lagi. Kritik yang membangun adalah bagian dari evaluasi dan proses untuk terus berkembang, bukan untuk mencari kesalahan. Terima kasih Kak Lara, dengan happy di sini ya.

0: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan suram.
1: Saya kehilangan segalanya, keluarga, teman, dan pekerjaan.
2: Suami saya berubah, dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
0: Judi online bukan solusi, ini adalah masalah yang bisa menghancurkan hidup Anda dan orang-orang yang Anda cintai.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya, Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang, momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia, dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

0: Teman Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
1: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Ya, makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Halo Bang Pro 2, masih bersama Happy di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara. Dan sudah ada yang bergabung teman Pro 2 nih, seperti biasa pendengar setia kita ya, my moms. Assalamualaikum, request lagu This Is Me by Rachel. Duh, sebenarnya ini bukan Rachel ya mam, tapi Luxel ya. Dan buat nomor 2 yang mau request, langsung aja ke WhatsApp kita di 081277221055 atau ke Instagram kita di @rriprodua sungai liat. Dan untuk my mom, lagunya langsung saja kita udarakan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan nomor 2 informasi kamu, buat kamu ya, di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara selanjutnya adalah mengenai You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love milik Olivia Rodrigo, cetak rekor baru nih. Jadi karya terbaru Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, langsung mencetak rekor baru. Ya, album studio ketiga milik Olivia itu dirilis 12 Juni 2026 melalui Geffen Records dan sekarang sudah memecahkan rekor streaming di berbagai platform utama. Pertama, Spotify baru saja mengumumkan di X bahwa album berisi 13 lagu itu menjadi yang paling banyak diputar dalam satu hari pada 2026. Ini kalkulasi untuk karya yang dari penyanyi solo perempuan ya, atau Pro 2. Dan album ini juga mencetak tonggak penting di Amazon Music dengan mencatatkan debut streaming 24 jam pertama terbesar secara global untuk album Amazon Music manapun tahun ini. Seperti yang diungkapkan Amazon Music melalui Instagram Stories-nya, yang merupakan lagu You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love dirilis 3 tahun setelah album penuh terakhir Rodrigo. Album sebelumnya Guts didebut di peringkat nomor 1 di Billboard 200 pada 2023. Ya, Tom Pro 2, proyek baru ini menyusun penampilan Rodrigo di Billions Club live di Barcelona pada bulan Mei. Acara satu malam itu menyatukan 1.500 penggemar setiap penyanyi tersebut di tempat terbuka Theater Greg. Dan Tom Pro 2 itu dia terinformasi buat kamu ya, siapa nih pencinta Olivia Rodrigo pada lagu You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Oke, kita akan bacakan kembali ya requestan teman Pro 2 via WhatsApp-nya. Dari Iren di Sungai Liat. Halo, dari Iren di Sungai Liat, request lagu ABBA, Thank You for the Music. Dan teman Pro 2 ya, langsung saja ya, putarkan lagunya buat Iren di Sungai Liat.

RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah 50.000 lebih aman dibandingkan pecahan.

0: mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zlatko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponakan-ponakan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjaman kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah.

0: makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Okay, here we go, guys. Action. Playback.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti dia gak kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah.

0: makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan itu tuh support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Lego, you set?
4: Okay, here we go, guys.
3: Action. Playback.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
3: Hey, sorry I missed a call. What's up? What do you mean?
4: Well, Beth has fever.
3: What?
4: Yeah.
3: How long?
4: We don't know.
3: How long does he have?
4: I don't know that. I need to call him.
3: I gotta go.
5: Hey, what's up? I said I don't want to talk about it.

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
3: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
2: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Thunders akan menyutradarai sequel live action Lilo and Stitch 2 sekaligus kembali menjadi pengisi suara karakter Stitch. Thunders sebelumnya juga merupakan salah satu sutradara film animasi original Lilo and juga Stitch yang dirilis pada tahun 2002. Disney tengah mengembangkan sequel dari version live action Lilo and Stitch setelah kesuksesan besar film sebelumnya di box office. Film tersebut juga mencatat pembukaan Memorial Day terbesar dalam sejarah dengan pendapatan $183 juta pada akhir pekan pertama penayangan. Film itu kemudian menjadi salah satu film Hollywood pertama yang menembus pendapatan $1 miliar pada tahun tersebut. Film live action sebelumnya disutradarai oleh Diane Fleischer-Kemp. Awalnya proyek tersebut direncanakan hanya akan tayang di Disney Plus, namun kemudian dialihkan ke rilis bioskop pada tahun 2024. Kesuksesan tersebut mendorong Disney mengumumkan pengembangan sequel pada Juni tahun lalu. Dalam proyek sequel ini, Chris Sanders juga bertindak sebagai penulis naskah, sementara Jonathan Eric kembali dipercayai sebagai produser. Sanders sendiri dikenal luas sebagai sutradara, penulis, animator, sekaligus pengisi suara yang telah lama terlibat dalam berbagai proyek animasi besar. Ia sebelumnya ikut menyutradarai How to Train Your Dragon dan The Croods, serta menyutradarai film The Call of the Wild. Karya terbarunya adalah The Wild Robot yang juga mendapat nominasi Oscar. Karir Sanders di Disney dimulai sejak 1987 ketika ia bekerja di Departemen Pengembangan Visual, dan ia juga terlibat dalam berbagai film klasik Disney seperti The Lion King dan Mulan sebelum akhirnya menciptakan karakter Stitch. Sekian info Pro 2.
1: RRR Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.

105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini kamu ditemenin sama aku, Anya, akan menemani kamu di edisi sore cerah hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Dan kali ini kita berada di aksi anak negeri, teman Pro 2. Informasi yang akan Anya bagikan mengenai Kaisar Archangel Hendrik Mio Tunai atau yang biasa dipanggil Nono, memenangkan kompetisi matematika dunia dan berasal dari NTT, teman Pro 2. Nah, dia memenangi juara satu internasional Arakus World Competition tahun 2022 ya, teman Pro 2. Dan ini tuh kabar membanggakan kembali datang dari dunia pendidikan tanah air yang berhasil mengguncang panggung internasional. Seorang siswa kelas 2 sekolah dasar yang berasal dari NTT atau Nusa Tenggara Timur bernama Kaisar Archangel Hendrik Mio Tunai sukses menorehkan prestasi yang sangat luar biasa di tingkat dunia. Anak yang akrab disapa dengan panggilan Nono ini berhasil menyabet juara pertama dalam ajang International Abacus World Competition. Prestasi yang diraih oleh anak usia 8 tahun dalam ajang International Abacus World Competition ini tuh benar-benar gak boleh dipandang sebelah mata. Anak asal Nusa Tenggara Timur ini tuh tercatat sebagai satu-satunya siswa dari Indonesia yang mampu berdiri di peringkat pertama pada kompetisi matematika yang sangat bergengsi di tingkat dunia tersebut. Perjuangan Nono untuk mencapai posisi puncak ini tentunya sangat berat karena ia harus bersaing secara ketat dan berhasil mengalahkan 7.000 peserta lainnya yang berasal dari berbagai belahan negara di seluruh dunia. Bahkan yang lebih mengagumkan lagi, di antara ribuan peserta tangguh yang berhasil dilampaui oleh Nono tersebut, termasuk di dalamnya adalah perwakilan anak-anak pintar dari negara maju seperti Amerika Serikat. Kemudian nomor berdua, meskipun berhasil meraih prestasi yang sangat jenius dan mengguncang dunia internasional, Nono ini ternyata tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang sangat sederhana. Latar belakang kehidupan Nono jauh dari kesan mewah, di mana sang papa sehari-hari bekerja keras mencari nafkah sebagai seorang buruh atau petani demi menghidupi keluarga. Sementara itu, sang mama berprofesi sebagai seorang guru yang mendedikasikan waktunya untuk mendidik anak-anak. Kemudian teman peraduan, Nono ini juga berhasil memecahkan rekor dengan menyelesaikan ratusan ribu soal berbahasa Inggris. Nah, di mana proses pengerjaan ujian yang dilewati oleh Nono selama mengikuti kompetisi matematika tingkat dunia ini tuh benar-benar mencengangkan dan luar biasa badan. Karena dalam jangka waktu satu tahun, Nono ini berhasil menyelesaikan total 15.201 file, di mana setiap satu file berisi 10 soal matematika. Artinya, sejumlah keseluruhan soal yang berhasil diselesaikan dengan baik oleh Nono adalah sebanyak 152.010 soal. Wow, keren banget teman Pro 2 ya. Semua soal tersebut diujikan secara virtual serta menggunakan metode listening dalam bahasa Inggris, di mana kemampuan mengagumkan Nono ini tuh pun bahkan berhasil memecahkan rekor fantastis karena jumlah soal yang dikerjakannya mencapai 2 kali lipat lebih banyak daripada juara kedua dari Qatar yang hanya menyelesaikan 75.020 soal, serta juara ketiga dari Amerika Serikat yang menyelesaikan 61.380 soal. Atas pencapaian luar biasa ini, teman peraduan, Nono juga berhak bawa pulang piala, sertifikat, dan hadiah uang tunai sebesar $200 Amerika Serikat. Melihat kegigihan Nono yang sukses melahap ratusan ribu soal matematika dalam setahun hingga mengalahkan peserta dari Amerika Serikat, hal positif apa yang paling ingin mama tanamkan pada rutinitas belajar anak kamu di rumah dan teman peraduan mulai dari hari ini? Nah, informasi ini semoga bisa memotivasi kita semua ya teman Pro 2 ya, agar lebih giat belajar teman Pro 2 seperti adik Nono yang baru menduduki kelas 2 sekolah dasar tapi sudah berhasil meraih juara pertama dalam ajang International Abacus World Competition. Dan tentunya masih bersama aku, Anya, membersamai kamu teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang nggak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Mace, siapa mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: touch. Produce Sulayan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat kakaknya kakak dong.
3: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
1: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
3: Ih bagus-bagus ya kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
1: Iya, itu mah gak.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kita dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Atau mau menurut
1: Pro 2 Sungai Liat.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga, ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri

kekasihnya. Sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata, di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

Dalam surah Al-Munafikun ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خشوع dalam salat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam salat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram, Al-Habbi, saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan salat. Usai salat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah." Kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua. Bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca, bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan salat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran,
ada yang sujud. Dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah.

surah Al-Mu'min ayat 67, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari darah yang menggumpal. Kemudian, Dia lahirkan kamu sebagai seorang anak kecil. Kemudian Dia membiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Akan tetapi, di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Dia pun membiarkan agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan dan agar kamu mengerti. Maha benar Allah dengan segala firman.

Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis riwayat

0: makasih ya Shalnya.
1: Ibu suka banget loh.
2: Shal.
0: Iya. Kemarin kan karena kamu ada peluncuran, jadi nggak bisa nganter kadonya ya. Jadi Winda yang nganterin.
2: Oh.
0: Ibu nggak percaya ini Shal pilihan kamu. Ini pasti pilihan Winda deh. Tapi makasih ya nak.
2: Iya bu.
0: Walaupun kamu nggak nganterin, tapi kamu inget nih, ini bocah ibu udah seneng banget. Ini untung nih ada Winda nih. Sekarang kamu jadi perhatian sama ibu.
2: Iya bu.
0: Kamu iya aja sih.
2: Iya bu. Bu, ini aku lagi nyetir loh. Ntar aku telepon lagi aja ya.
0: Sama Winda nggak?
2: Nggak, Winda lagi nggak di sini.
0: Kemana dia?
2: Aku nggak tahu. Ntar kalau udah ketemu aku sampein.
0: Oh. Baik-baik aja kan kamu sama dia tuh?
2: Iya baik-baik aja.
0: Wes, salam ya buat Winda ya.
2: Iya bu, ntar aku telepon ya.
0: Iya.
2: Bye bu.

0: Kamu suka banget sih bikin aku kesel. Bikin kita jadi berantem, tau gak?
1: Aku mau berantem terus. Tapi cuma sama satu perempuan. Cuma sama kamu. Maafin ya yang kemarin.
0: Maafin aku juga ya.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Service.

0: sengaja nyiapin makan malam sespesial ini. Dan aku ingin menutupnya dengan sesuatu yang manis.
1: Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu.
0: Hidangan penutup itu selalu dibuat manis, karena hal manis selalu membuat kita tersenyum.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Yo, howdy, howdy, howdy Pro 2 FM seluruh Indonesia. Selamat malam dan kembali lagi barengan sama gue, Landa Kirsandaru. Pastinya teman Pro 2 di MLC Music Live Chat kali ini, teman Pro 2. Selamat hari Senin untuk kamu, Pro 2 FM seluruh Indonesia, dan juga teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Dan karena ini adalah hari Senin, teman Pro 2, meskipun mungkin orang udah pada mager, udah pada males ya hari ini, tapi gue tidak akan malas karena hari ini gue akan ditemenin tidak hanya sendiri atau berdua atau bertiga, teman Pro 2. Gue hari ini ditemenin sama 8 wanita cantik, teman Pro 2. Wah, gokil, gue happy banget hari ini. Dan gue akan ngobrol sama siapa 8 orang ini kira-kira. Penasaran kan, teman Pro 2? Gue akan ngobrol sama Lemon, teman Pro 2. Sebuah girl band baru yang kayaknya bakal kita ajak seru-seruan nanti, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan di MLC Music Live Chat malam hari ini. Dan seperti yang gue janjikan tadi, teman Pro 2, gue tidak akan sendirian malam hari ini karena gue sudah ditemani tidak hanya 1, 2 tapi sebenarnya ada 9 perempuan cantik. Halo, ada Lemon malam hari ini. Halo. Wow, luar biasa, kalian ramai sekali ya. By the way, kita absen dulu yang ada di studio karena kita bagi dua ya malam hari ini. Boleh mungkin di absen dulu dari yang sebelah kanan, berarti yang sebelah kanan. Silakan, siapa namanya?
1: Halo, aku Sinta, member merah dari Lemon.
0: Halo Sinta. Terus ada siapa lagi?
2: Halo, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Halo.
3: Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Oke, halo Kilen. Halo.
4: Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Yay. Halo Jacqueline. Oke, halo, dan ini adalah kloter pertama Lemon malam hari ini. Gimana, apakah... jadi gini teman berdua, tadi itu gue sempat kaget bahwa ternyata mereka se-all out itu ya hari ini.
1: Harus.
0: Harus all out ya. Tapi sebenarnya mungkin ada yang bisa ceritain nggak, kira-kira sebenarnya pertama kali Lemon dibentuk itu karena apa dan kapan gitu?
1: Okay.
0: Siapa yang mau cerita ini?
1: Oke, aku izin.
0: Oke, boleh, Sinta silakan.
1: Jadi pertama kali Lemon itu terbentuk dari audisi.
0: Okay.
1: Nama audisinya IDNXGPN.
0: Oke.
1: Girls Idol Audition.
0: Okay.
1: Cuma sekarang diganti menjadi SJE Quest.
0: Oke.
1: Nah, kita tuh awal audisi di bulan Oktober. Terus kita tuh 2023,
0: oke.
1: Betul banget, pemilihannya tuh kita sebagai member awalnya berempat kak, ada aku, Michiko, Jacqueline, sama Rehana nanti di kloter 2.
0: Oke, di kloter berikutnya ya.
1: Betul banget.
0: Awalnya berempat. Oke.
1: Nah, bulan Desember akhirnya kita kepilih tuh berempat. Dan tanggal 24 Mei 2024 kita debut.
0: Oke, pertama kalinya. Oke, jadi itu pertama kali Lemon ada itu justru dari audisi dulu awalnya. Ya. Oke, dan setelah audisi itu prosesnya gimana? Apakah langsung kalian di karantina dulu atau gimana?
2: Pas itu tuh kita nggak trainingnya dulu sebulan.
0: Oh, udah training dulu. Ya, oke.
2: Kita di train sebulan dengan yang lainnya. Terus kita pelajari dance, juga nyanyi. Nah, di akhirnya tuh baru final.
0: Oh.
2: Final tuh kita satu-satu.
0: Oh ya? Yeah?
2: Yang sudah kita latih waktu training.
0: Oh iya, yeah, yeah. Jadi memang sebenarnya ada fase training dulu ya. Itu mencakup apa aja, kayak dance, nyanyi kah?
2: Ada dance, cover K-pop.
0: Oh gitu.
2: Ada juga yang pop untuk kita bawa tampil nanti pas final. Terus sama vokal.
0: Oh iya, yeah, yeah. Jadi karena awalnya memang dari sebuah audisi, kalian nerima satu sama lain gimana sih? Boleh.
1: Kita tuh nerimanya setelah kita udah jadi berempat.
0: Oke.
1: Nah, awalnya memang kita gak terlalu deket pas audisi karena kan kayak aduh malu nih mau kasih lain. Terus kita juga kan pasti fokus, aduh harus memperbagus diri kita sendiri.
0: Oke.
1: Dan ketika berempat ternyata kita emang seklop itu.
0: Oh, jadi baru ketahuan itu justru setelahnya ya.
1: Iya, benar banget.
0: Oh iya, iya. Tapi kalian karena aslinya bersembilan ya. Setahu aku yang di kepala aku kalau ngomong yang rame mentok-mentok Twice gitu karena bersembilan.
1: Oh, iya,
0: kan. Nah, kalau kalian bersembilan nih gimana nih? Apakah kalian udah saling hafal satu sama lain atau gimana? Karena aku sampai sekarang Twice aja nggak hafal-hafal gitu. Kalau mungkin siapa yang mau jawab, mungkin Michiko?
2: Pasti udah hafal kan. Dan kita hampir ketemu hampir tiap hari.
0: Oh, hampir tiap hari, oke.
2: Kan awalnya berempat, terus pas tambah 5 member baru juga sebenarnya tetap ada butuh adaptasi juga.
0: Okay,
2: karena kan waktu kita berempat kan lumayan lama ya. Kayak dari Desember sampai Juli itu kita berempat terus. Terus habis itu baru ada member 5 itu kan di Agustus.
0: Oke.
2: Jadi kayak lumayan lah ada adaptnya, tapi tetap aja mereka anaknya seru-seru semua juga yang
0: berempat itu.
2: Jadi ya kita bisa klop juga sudah bersembilan. Jadi lebih rame.
0: Iya. Karena kalau misalkan kalian lagi bersembilan itu, apakah suka ribet nggak sih? Maksudnya kan cewek-cewek ya kadang ya, kadang suka riwa sendiri gitu kan. Kalau siap-siap, kalian suka gitu nggak sih? Kalau lagi preparation gitu, let's say di backstage gitu, masih ada kayak gitu nggak, kayak Riwa sendiri
2: masih
0: gitu.
2: Masih banget.
0: Oh, masih banget.
2: Kan kita kayak, "Kak, teman-teman mana?"
0: Iya. Oh gitu. Tapi mostly tim yang memang nyiapin buat kalian bersembilan ya.
2: Untuk kostum memang udah dibawakan. Mm-hmm. Tapi kan otomatis ya kita pasti ganti sendiri.
0: Iya, betul. Betul.
2: Jadi tetap ada ribetnya. Kalau misalkan udah pakai kostum kan kita enggak boleh apa ya? Kita harus jaga kostum kita bersih gitu.
0: Betul.
2: Jadi kalau misalkan mau makan kita ada kayak
0: apron, kayak apron.
2: Apron juga ya, scarf gitu.
0: Oh, scarf gitu. Oke. Gitu. Biar enggak kena ya. Oh, iya iya.
2: Sempet kan kena.
0: Oh gitu.
2: Iya, jadi kayak harus langsung bersih-bersih.
0: Oh gitu. Tapi kalian yang member paling muda lahiran tahun berapa?
2: 2012 ya.
0: 2012. Siapa?
2: Itu ya.
0: Oh, ada 2012.
2: Iya.
0: Wah, ampun. Yang paling senior?
2: Aku.
0: Kamu Michiko tahun berapa?
2: Aku
0: 2001. Oke, 2012. Kamu ke 2012 aja udah jauh banget ya sebenarnya. Nah. Oh gitu, jadi memang range umurnya sebenarnya banyak, variatif ya. Oh gitu, terus kalau misalkan dengan kalian udah pakai kostum, jadi teman produser seluruh Indonesia mereka tuh udah pakai kostum dari jam?
2: Dari jam 5.
0: Jam 5 sore sampai hampir jam 8 ini ya. Masih on point loh, keren banget. Tapi salut sih, mereka bener-bener effort banget untuk tour ya. Sebelumnya juga ke radio juga ya. Nice. Tapi kita pengen nanti abis ini kita bakal ngobrolin tentang single terbaru yang mereka ya.
2: Yes.
0: Ya, kita akan ngobrolin tentang judul singlenya adalah Limitless Anthem. Oke, kira-kira gimana teman Pro 2? Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 seluruh Indonesia.

0: Prodo FM seluruh Indonesia, masih DMLC Music Live Chat sama Prodo dan masih bersama Lemon. Jadi kita tadi sempat ngobrol di off air, ternyata banyak hal yang gue baru tahu juga teman berdua tentang budaya J-pop yang mereka anut ya. Jadi ternyata mereka tuh punya warna di tiap-tiap member ya. Nah tadi kalau kalian lihat nih teman berdua di layar YouTube ataupun di layar HP kalian nih, mereka sekarang lagi pakai baju dengan warna yang beda-beda ya. Jadi setiap member punya warna sendiri ya. Oh, nah. Boleh ceritain mungkin kita memperdua kira-kira untuk pemilihan warna nih gimana, mungkin dari Kilen?
1: Kalau aku kan karena aku baru ya, kan mereka kan yang pertama kan, audisi pertama. Jadi aku yang audisi kedua itu aku dipilihin warnanya.
0: Oke. Okay.
1: 5 ya. 5 yang baru kan 5 kan. Itu 5-5-nya dipilihin sama agensi warnanya.
0: Oh.
1: Jadi kita tinggal terima gitu.
0: Yang pertama dipilih sendiri justru yang generasi pertamanya ya.
1: Iya, yang generasi keduanya dipilihin. Terus kayak banyak banget ada yang mau minta tuker lah. Kayak enggak mau warna ini, enggak cocok
0: ribet
1: di aku.
0: Ribet ya, banyak
1: chaos
0: ya.
1: Chaos itu.
0: Oh.
1: Dan aku yang dapat.
0: Waduh. Jadi memang mungkin warnanya Kilen tuh yang paling banyak diperebutin karena pink ya, girly banget ya. Oh
1: dan,
0: gitu.
1: Dan banyak juga yang minta tuker kayak enggak mau, makasih.
0: Ini mau. Ini punya aku ya.
1: Enggak dulu ya.
0: Oh, tapi Kilen mostly memang budaya apa look up-nya ke J-pop ya?
2: Iya.
0: Yeah. Kira-kira kalian pertama kali dengerin J-pop atau pertama kali ngambil reference dari J-pop tuh kapan? Ingat enggak? Mungkin ada yang masih inget?
2: Maksudnya gimana tuh?
0: Yang pertama kali, oh misalkan aku nonton AKB gitu. Ah, aku suka nih AKB style-nya dengan ini.
2: Wow, kalian ada?
3: Kalau aku sih
0: Coba Sinta.
3: Kayaknya kalau misalnya dari kostum apa-apa enggak, cuman kayaknya dari Naruto sih, Kak.
0: Oh serius?
3: Serius? Kayak, kita semua pasti nonton Naruto kan?
0: Betul, jadi, betul, kayak, betul.
3: Lagu Jepang pertama yang kita tahu adalah lagu Naruto dan Doraemon.
0: Betul. Ya, kan? Oh, kamu nonton Naruto tapi?
3: Oh, nonton.
0: Oh, nonton banget. Iya,
3: pulang sekolah tuh langsung kayak sore.
0: Betul.
3: Mama Naruto.
0: Oh, gitu. Wah, rambutnya kamu juga merah sih ya jadinya. Ya. Kayak Gara ya? Mirip Gara ya?
3: Iya,
0: iya sih. Mirip Gara ya?
3: Aku suka banget lagi sama Gara.
0: Serius?
3: Dia kan ini tanah gitu kan.
0: Iya. Pasir. Tinggal bawa gentong ya di belakang ya. Oh gitu ya, ampun seru banget. Jujur aku juga nonton Naruto. Naruto dan memang seru sih ya. Tidak bisa dibohongin. Tapi reference dari anime juga kalian banyak ke influence ya?
3: Pasti ada.
2: Kita tuh Aikatsu gak sih? Aikatsu.
0: Apa tuh Aikatsu?
2: Jadi kayak dulu tuh ada kartu animasi game gitu ya?
0: Oh oke.
4: Okay. Pokemon tapi sih ya, Aikatsu.
0: Fashionnya. Oh gitu, fashion-nya. Oh iya. Ngerti. Oh jadi ngeliatnya juga dari situ ya. Oh ya ampun. Dan ternyata mereka juga teman Pro 2 baru saja merayakan second anniversary ya. Keren. Untuk para siapa, Lemon siapa tadi?
2: Lemery.
0: Oh Lemery. Thank you untuk kemarin mereka datang juga di second anniversary kalian. Gokil. Banyak yang datang. Tapi dari banyaknya itu ada yang ini nggak, kayak mereka udah mulai menyampaikan pesan-pesan ke tiap-tiap member, mungkin udah punya biasnya sendiri mungkin?
2: Pasti ya. Karena kan kita setelah NF itu ada sesi checki, jadi kayak sesi foto pakai Polaroid gitu.
0: Yeah.
2: Nah itu apa namanya, karena per member mereka kan pasti pilih lah maksudnya mereka siapa gitu, jadi mereka suka pasti ngomong kayak ih kalian tadi keren atau ih kalian apa kostumnya gini-gini, tadi dance-nya gini-gini. Mereka pasti ngomong,
0: mereka juga udah ngomong kayak gitu ya. Jadi satu-satu dikasih. Ya ampun lucu banget lagi. Kalau di kalian ada ini nggak? Ada apa sih namanya? Kalau tadi yang namanya disebut, aku ini member warna ini. Jigo Shokai. Jadi kalian juga ada Jigo Shokainya ya? aku boleh dengar sekali nggak Jigo Shokainya kalian? Boleh. Dari Sinta dulu ya, dari Sinta.
2: Boleh.
3: Senyum simpul ria, dan hati bermanis ceria, katakan.
5: Aku cinta itu.
3: Lebih keras.
5: Aku cinta itu.
3: Oh semuanya, aku cinta member merah menyala dari Lemon.
0: Terus lagi dong.
2: Seperti pembukaan laut yang bersinar, dengan ketenangan akan kubuat hatimu berdebar. Hai, aku Michiko, member biru dari Lemon.
1: Ini kesini kakak.
0: Boleh.
1: Semanis permen yang akan melelehkan hatimu dengan cotton candyku. Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Yeay, haro Kilen.
6: Kan kusirkan semua blue melayang ke dalam ilusiku. Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Hey, halo Jacqueline. Hai teman Pro 2. Ya ampun, seru banget sih kalau kayak gini. Tapi ini kalian waktu bikin Jiko Show kayaknya sendiri.
2: Iya.
0: Oh ya, bener-bener sendiri semuanya.
2: Iya.
0: Wah, gila, keren banget. Tapi anyway, kita ngobrolin dari single terbarunya kalian dulu ya. Yaitu judulnya adalah Limitless Anthem. Boleh diceritain nggak lagu ini tuh tentang apa sebenarnya?
2: Boleh banget.
0: Boleh silakan. Michiko kalau mau cerita silakan.
2: Nah, lagu ini tuh sebenarnya sisi terbarunya dari Lemon nih.
0: Oke.
2: Okay. Ya, karena dari sebelumnya kan ini single ke-8 kita ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi dari 1 sampai 7 itu semua kawaii.
0: Oh, gitu. I see.
2: Nah, untuk single ke-8 ini kita mau flip the book lah gitu.
0: Okay,
2: jadi
0: okay,
2: kayak kita mau lebih garang, kita mau lebih memperlihatkan kalau kita tuh bisa cool juga, kita bisa emo juga.
0: Oke, okay, I see.
2: Makanya judulnya Limitless Anthem, karena lagunya itu lebih menceritakan tentang kebebasan gitu. Kita ini sebagai member ataupun kalian yang mendengarkan itu, kita bisa kok meraih kebebasan kita masing-masing gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kita bisa nih, nah mungkinnya tadinya kita sangat amat kayak down, kayak kita banyak pikiran, tapi setelah kita pikir lagi, ternyata kayak seharusnya kita bisa meraih kebebasan untuk diri kita sendiri gitu.
0: Oh.
2: Jadi lagu ini kenapa kalau misalkan kakak ada lihat MV-nya atau foto konsepnya lebih dark gitu, karena sebenarnya di awal lagunya kayak verse awal gitu, gitu kayak itu lebih menceritakan tentang kita itu sangat banyak pikiran, kita banyak omongan dari orang gitu.
0: Okay,
2: kayak
0: okay,
2: kita mendapatkan itu semua, jadinya kita kayak down kan pastinya. Tapi di chorusnya itu pasti kita menceritakan tentang betapa kita tuh sebenarnya bisa loh meraih kebebasan itu. Kita bisa loh melawan rasa takut, rasa sedih itu.
0: Oke. Jadi memang minta untuk pendengar tuh kayak break the limit ya.
2: Yes.
0: Oh gitu. Tapi kenapa ada kata anthem? Apakah ini kalian pengen kayak ini jadi anthem hidup orang-orang nih?
2: Yes, sebenarnya pastilah.
0: Oke.
2: Okay. Ada Lemories juga, jadi kita mau kalian dan Lemories juga bisa mendengarkan ini sebagai anthem kayak kalau mau meraih kebebasan, oh ini anthem aku.
0: Oh.
2: Ini lagu anthemku gitu.
0: Iya. Oke. Tapi sebelumnya kalau kalian waktu pertama kali dengerin ini nih, kayak ini tuh sebenarnya cocok buat orang-orang yang lagi ngedown nggak kayak gitu?
2: Mungkin ada dua tipe orang
0: apa aja tuh?
2: Ada tipe orang yang kalau misalkan lagi ngedown banget, maunya tuh dengerin lagu-lagu yang sedih banget gitu.
0: Yes.
2: Tapi ada juga tipe yang kedua yang kayak, aku udah sedih, aku gak mau dengerin lagu sedih lagi.
0: Bener.
2: Nah,
0: benar.
2: Cocok lagu ini tuh cocok untuk tipe yang seperti itu.
0: Oh, jadi orang-orang yang sudah muak dengan kesedihan, mereka tuh pengen pump up dong gitu. Oh. Iya. Tapi waktu kalian produksi Limitless Anthem ini, ada hal yang berkesan enggak buat kalian? Siapa nih mungkin? Aku yang jawab aja apa? Kalau enggak ada yang mau jawab. Siapa nih?
7: Yang berkesan.
1: Banyak banget sih yang berkesan.
0: Oke.
1: Pas bikin MV-nya ya. Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Paling kayak
0: Ayo semangat Kilen. Ayo semangat.
1: Lihat kayak
0: Ayo Kilen, semangat.
1: Kayak pembuatannya kan juga butuh semangat dari Lemonnya sendiri kan.
0: Oke.
1: Okay. Kayak dari pagi sampai malam itu kita ngerjain bersembilan sama kru-kru yang di belakang layar itu pasti mereka semua semangat. Jadi pasti
2: sangat berkesan.
0: yang paling gitu, yang paling kayak ini memorable banget lagi.
7: Saya muter itu loh.
1: Enggak sih, yang ini kan yang dorong. Di scene MV-nya tuh kayak ada kita ngedorong tembok gitu kan, enggak? Itu tuh
8: kita ngedorongnya tuh ini ceritanya lucu apa yang lucu
0: ya? Ya bebas bebas. Kalian mau ceritain yang mana?
8: Itu tuh di dalam di kalau kita lihat MV-nya tuh kayak tembok kak, tapi aslinya tuh itu kayak triplek.
0: Oh, jadi harus pura-pura berat
8: iya,
0: nih.
8: Oh. Nah, tapi di belakangnya itu ada yang ngejagain gitu kan.
0: Oh, biar nggak jatuh.
8: Iya.
0: Oh.
8: Nah, itu tuh kita dorongnya tuh kenceng banget.
0: Oke.
8: Okay. Iya, kayak dia tuh sampai kayak pelan-pelan. Karena kita saking tenaga itu, sesemangat itu.
0: Karena
8: kita
0: lumayan ya cewek-cewek 9 orang nih ngedorong ya.
8: Lawan cuma 5.
0: Oh, yang megangin cuma 5. Lumayan sih. Lumayan sih.
9: Sampai game kita ikut bantuin di belakang.
0: Oh, serius? Kalian terlalu excited ya untuk shooting MV-nya. Oh, itu kejadian waktu bikin MV waktu itu. Oke. Dan itu sangat memorable ya. Tapi kalau dari produksi nih, kalian tuh waktu lagu ini pertama ada, kalian tuh didengerin dulu kah? Atau kayak kalian udah di workshopin bareng-bareng nih, kita bakal bikin lagu yang kayak gini nih?
2: Lebih ke di guide.
0: Oh, di guide.
2: Kita didengerin guide-nya untuk Limitless Anthem ini. Lalu ya kita disuruh hafalkan.
0: Oke.
2: Dan ada part-partnya.
0: Part-partnya, oke. Oke, jadi awalnya udah jadi nih guide-nya, baru diperdengarkan ke kalian. Oke. Dari recording kira-kira apa yang menantang buat kalian?
2: Saat recording-nya.
0: Kenapa Sinta? Kenapa?
3: Ketika kita setiap masuk bilik rekaman itu, kita tuh pasti ingin menampilkan yang terbaik kan?
0: Betul.
3: Otomatis tuh pressure-nya makin kenceng kan?
0: Yes.
3: Jadi itu kan ada yang kita diulang-ulang terus.
0: Oke.
3: Itu bikin jadi kayak, aduh deg-degan banget. Akhirnya malah justru jadi jelek.
0: Oke. Mungkin waktu pertama recording, mungkin ada yang pertama kali masuk studio recording mungkin? Apa?
2: Enggak sih ya.
0: Udah pernah semuanya ya? Oh, jadi udah enggak nervous lah ya.
2: Seharusnya, tapi namanya lagu baru kan tetap
0: betul.
2: Aja.
0: Betul. Tetap aja kayak aduh harus bagus nih gitu ya.
2: Pressure untuk karena kita mau memberikan yang terbaik kan.
0: Iya, betul.
2: Pressure ke diri sendiri itu pasti tetap ada kayak harus bagus nih, harus bagus. Sedangkan terkadang menurutku juga kalau nyanyi itu lebih

0: Jelas, dan kayaknya para Lemeris juga harusnya sih suka ya.
1: Mereka suka denger pas
0: racing.
2: Iya.
0: Lagi racing.
1: Lagi night riding.
0: Oh, lagi naik motor. Yeah,
1: lagi riding. Lagi night ride.
0: Mereka pada balapan apa gimana? Kalian Lemeris pada balapan ya?
1: Oh, breaking the limit.
0: Oh, berarti mungkin banyak yang lagi sedih terus pengen membuang kesedihannya kali ya. Oh, gitu. Oke, jujur aku penasaran sih kayak gimana lagunya ya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya, kayak apa sih Limitless Anthem. Kalau gitu ini dia teman produser seluruh Indonesia, ada Lemon dengan Limitless Anthem. Here we go.

0: power, power. Papalada.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ, balik lagi di MLC Music Live Chat, teman Produ, dan masih bersama Lemon. Rame, guys. Jadi tadi kita sudah ngobrol bersama kloter pertama yang Lemon, sekarang ini adalah kloter keduanya Lemon. Mungkin boleh dong di absen dulu dari kiri, dari kanan. Siapa nih? Sama Jiko Shokai, jangan lupa. Harus Jiko Shokai juga.
3: Like princess, cute like cat,
4: yum,
3: bright like a star. Hi, I'm Hannah, purple member of Lemon.
2: Hi Hannah. Berikutnya.
5: Seperti matahari yang selalu menyinari hari.
3: Aku. Dan si manisku. Halo semuanya, aku Charlene, member green dari Lemon.
2: Halo Charlene. Berikutnya.
6: Knock knock. Siapa itu?
7: Dengan pesan aku yang keren dan swag on point. Halo, aku Andrea, member Hot Pink dari Lemon.
2: Hai Andrea.
8: Si orange yang kawaii
9: akan mengambil hatimu dan bawamu ke dunia penuh keceriaan. Halo semuanya, aku Naura, member orange dari Lemon.
2: Hai Naura, keren. Jadi ini adalah sebenarnya kurang satu lagi ya. Sebenarnya siapa satu lagi?
10: Ratu.
2: Ratu, tapi berhalangan hadir karena sakit kebetulan. Dan ternyata warnanya dia adalah hijau mint ya. Yeah. Nice, nice. Tapi tadi aku udah sempat ngobrol sama kloter pertamanya Lemon tadi. Aku sekarang pengen nanya ke kalian. Kira-kira waktu kita tadi lagi bahas lagu terbaru kalian yaitu Limitless Anthem. Kira-kira apa yang paling berkesan nih dari kalian tentang produksi Limitless Anthem ini? Siapa dulu nih? Andrea, silakan.
11: Aku suka Limitless Anthem karena dia konsepnya berbeda dari lagu-lagu kita sebelumnya.
2: Oke. Okay. Bahkan dari Jangan So Manis itu manja, sangat berbeda. Oh, sorry, Jangan So Manja itu berbeda ya?
11: Oh, sangat.
2: Sangat berbeda. Tapi challenge-nya apa nih buat kalian? Karena ini kan lagunya tadi kita dengerin cukup upbeat ya. Ada yang ngerasa kayak ini challenge baru nih sebenarnya gitu.
11: Menurut aku secara overall challenge baru karena kita biasanya konsepnya kan kayak cute sih.
2: Iya, oke.
11: Gitu kan. Terus kita tiba-tiba berubah jadi sisi yang berbeda
2: yep,
11: gitu. Jadi
2: yang kita galak gitu.
11: Betul, adapt ke yang lebih garang. Cuma it's really fun. That means we have to be like versatile gitu.
2: Oke. Dan itu kalian bisa adapt dengan baik ya harusnya. Oke. Tadi kita sempat bahas ya ada member yang paling muda ya.
10: Iya.
2: Siapa Naura ya? Ya ampun, kamu lahir di tahun
12: 2012.
2: Ya ampun. Aku merasa tua. 2012, kamu gimana bersama kakak-kakak ini, apakah ada pressure tersendiri Naura buat kamu atau ternyata kamu jadi adik gitu?
12: Jujur pertama kali ketemu mereka agak terpressure dikit karena kayak apa ya, menurut aku mereka kan udah lebih dewasa daripada aku. Jauh.
2: Oke,
12: lumayan.
2: Jauh ya katanya. Di garis bawah jauh loh katanya Naura. Enggak apa-apa ya.
12: Lumayan.
2: Lumayan.
12: Kayak gimana ya? Aku takut kadang-kadang kalau misalnya ngobrol tuh enggak nyambung.
2: Oke.
12: Takut aja gitu, terus pertama kali lihat mereka kayak agak-agak judes.
2: Aduh, agak-agak judes ya ampun.
12: Ada beberapa. Soalnya aku tuh kayak gampang kepikiran gitu loh.
2: Oh, gampang overthinking.
12: Kan mereka juga awalnya kan berempat kan. Terus kayak aku bisa nggak ya apa berteman sama mereka lebih dekat lagi. Ternyata bisa.
2: Tapi kalau kalian ngelihat Naura sebagai member yang paling muda nih, apakah kayak ini harus kita guide nih gitu, karena memang dia secara usia paling muda. Kalau menurut Andrea gimana?
11: Oh, kalau menurut aku kayaknya karena kita jujur dari secara humornya sama, mungkin kayak agak brain rot gitu.
2: Receh-recehnya ya. Sama ya, brain rot lagi. Oke. Okay. Terus
11: karena kan kita di sini juga kayak sama-sama suka nari banget.
2: Oke. Oh gitu. Tapi berarti kalau Naura Gen Z, masih Gen Z atau
10: Gen Alpha?
2: Alpha. Ya ampun. Alpha. Gen Alpha, kamu Gen Alpha?
10: Generasi pertamanya
2: kenal.
10: Iya.
2: Wah.
10: Gen alpha banget ya.
2: Makanya mungkin dari segi jokes mungkin bener kata Andrea, brand rot banget ya. Oke, tapi kalau dari balik lagi ke Limitless Anthem nih, kira-kira apa yang menurut kalian ini jadi sebuah momen untuk kita, kita harus bikin yang beda nih dari sebelum-sebelumnya gitu. Karena mungkin sebelumnya girly banget nih kalian nih, sekarang tuh kayak kita harus lebih ngepump. Kira-kira apa yang menurut kalian ini kita harus beda nih?
12: Sharon gimana Sharon?
2: Gimana deh? Oke. Apa? Boleh-boleh.
12: Mm-hmm. Dari pembawaan ya.
2: Okay.
12: Terus kan ini lagunya artinya beda banget.
2: Oke. Okay.
12: Kan dari yang kayak cute banget.
2: Mm-hmm.
12: Terus dari Limitless Anthem dari artinya sendiri aja, mm-hmm, itu menuju kebebasan. Jadi
2: okay,
12: kita tuh persuading, kita mengajak, mm-hmm, semuanya every listener buat kayak Limitless Anthem. Kayak ini anthem kita nih.
2: Oke. Okay. Oke.
12: Okay. Oh, ya gitu deh.
2: Oke. Okay. Tapi kalau kan pasti semua orang punya part favorit di lagu ini. Kalau part favoritnya Hana di lagu ini apa?
12: Nih, kan ada lirik meninggalkan sosok yang dulu dan menjadi baru, atau enggak partnya sih?
4: Oh, udah itu part I. Oh, part favorit I.
12: Iya, menurut aku itu meaningnya quite deep, dan spark itu lumayan catchy dan easy buat didengar gitu.
2: Oke, okay, jadi itu lirik part favorit kamu. Oke, okay, oke. Okay. Tapi kan kalian sudah mengalami second anniversary ya, dan hopefully akan banyak anniversary lainnya yang kalian lalui ya.
12: Nice.
2: Kan udah mulai saling mengenal nih. Kira-kira siapa yang paling banyak tingkah kalau menurut kalian? Wah, ini tunjuk-tunjukan nih. Tunjuk-tunjukan.
12: Tapi kayak
2: Sharon, Hana,
12: Sherlyn deh.
2: Oh, Sharon.
12: Hana dari ke Sherlyn deh.
4: Dua-duanya.
12: Pasalnya kan baik-baik aja.
2: Dua-duanya ya.
12: Aku yang baik-baik aja, aku diterima jadi diem.
2: Tapi dari kalian ada yang introvert enggak sih? Aku penasaran.
12: Aku.
2: Enggak mungkin. Enggak mungkin.
12: Tapi aku sih sebenarnya.
4: Aku juga.
12: Kita enggak sih?
4: Enggak kayak beneran-beneran banget.
12: Iya,
2: berantem. Oke, kalau menurut Naura deh, kalau menurut Naura, siapa yang paling introvert dan siapa yang paling ekstrovert di Lemon?
12: Introvert. Udah pasti Cimici.
2: Oke. Okay. Oh iya, justru kamu paling introvert. Oh iya. Oke. Oke. Oke. Kalau yang paling ekstrovert?
12: Sherlyn. Ya, aku lagi.
2: Kenapa Naura? Kenapa Sherlyn menurut kamu paling ekstrovert?
12: Kenapa? Karena emang yang apa, pembawa suasana saat kita latihan, saat kita tampil pasti dia.
2: Oh, kalau nggak ada dia sepi.
12: Iya.
4: Ah, bisa aja.
2: Iya. Kalau ada keramaian. Kalau ada keramaian justru ya. Bingung ya. Oke, oke. Jadi Lemon juga sudah anniversary kedua ya, dan juga memang untuk para lem apa tadi?
12: Lemeris
2: itu buat kalian tuh apa artinya? Buat seorang Lemon nih, kira-kira Lemeris itu berarti apa sih?
12: Making memories with Lemon.
2: Oke, okay, oke. Okay. Terlalu harfiah ya kayaknya, Hana ya. Kalau untuk personal ya, untuk personal, menurut kalian Lemeris itu apa meaningnya?
13: Lemeris itu kayak gimana ya?
2: Gimana nih?
13: Harus membuat image baru.
12: Oke.
13: Okay. Kayak mereka tuh, kalau menurut aku ya, kayak mereka tuh yang membuat kita tuh lebih semangat lagi
2: ke
13: depannya.
2: Oke.
13: Kayak membuat kita tuh jadi
2: apa nih maksudnya?
13: Susah untuk dijelaskan kata-kata.
2: Oh, susah
13: untuk
2: dijelaskan.
13: Okay. Wow, Lemoris itu bagi kita.
2: Oh, meaningful banget ya buat kamu ya.
13: Lemoris salting yuk.
2: Iya. Tapi nih, kita buka dulu nih di chat YouTube. Kayaknya udah rame banget nih yang Lemeris yang merapat nih di YouTube ya Produ FM Jakarta. Ada nih yang absen dari @mil kita 15. Absen Lemeris katanya.
12: Wow.
2: Gokil. Terus katanya ada bilang nih MOOM1NZDI. Katanya aku Lemon, aku Lemeris katanya. Keren. Terus udah mulai pada ngabsen nih Hana, Sherlyn, Andrea. Banyak yang diabsen ya. Semua ya ini ya kayaknya ya. Katanya oh ada dari RRI Pekanbaru nih katanya. Yuk main ke Pekanbaru Lemon katanya. Pekanbaru. Kalian mau main ke Pekanbaru, ada rencana mungkin?
12: Mau
2: Mau ya?
12: Rencana.
2: Mau. Oke, okay. Udah banyak banget yang absen ya. Mungkin nanti kalau misalkan kalian teman perdua ada yang mau ditanya, boleh banget nih ke WhatsApp di 0811 800 105, atau boleh juga ke YouTube ya Produ FM Jakarta. Ini katanya ada yang ngasih wish juga nih, katanya dari Rushi Rush, katanya Lemon semoga bisa Indonesia tour ya.
14: Amin.
2: Gokil, Indonesia tour loh. Kalian kira-kira ngebayangin tour ke seluruh Indonesia sempat kebayang nggak?
14: Kebayang.
2: Pernah kemana? Pernah kemana aja kalian kalau ke kota-kota Indonesia?
14: Bandung,
2: Jakarta,
15: Jabodetabek.
2: Oh, oke. Okay. Itu tur Jabodetabek dan Bandung ya? Oh, oke. Okay. Semoga abis ini mungkin tur Indonesia.
14: Amin.
2: Abis itu di luar Indonesia.
14: Amin.
2: Oke, teman Produ, buat kamu yang mau nanya masih dibuka nih di WhatsApp. Sampai nanti kita ngobrol lagi sama Lemon pastinya, teman Produ. Jadi jangan kemana-mana. Masih di Produ FM seluruh Indonesia.

0: Produe FM seluruh Indonesia, teman Produe masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Lemon. Masih sangat ramai ya studio Produe FM Jakarta. Dan kita masih ngomongin tentang single terbaru mereka, Limitless Anthem, tadi kita udah ngobrolin ya. Dan ternyata ini project yang seru banget ternyata ya. Dari proses produksi tadi yang cerita kalau gak salah, tadi siapa yang cerita bahwa MV-nya itu dorong-dorongan ya, tembok ya. Oh iya. Yeah. Nah, tadi sempat diceritain bahwa kalian waktu syuting MV itu dorong-dorongan sama kru ya.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Bersembilan. Yeah. Bersembilan mendorong tembok triplek. Iya, yeah, bener ya.
1: Iya.
0: Yeah. Dan katanya hampir kalah jumlah tuh.
1: Iya.
0: Yeah. Yeah. itu juga salah satu hal yang memorable enggak dari produksinya Limitless Anthem ini menurut kalian?
2: Memorable.
0: Tembok jatuh. Triplek ya basically ya. Karena itu triplek ya.
1: Katanya aja sampai bilang kayak jangan kenceng-kenceng guys. jangan kuat-kuat dong.
0: Kalian semangat banget mungkin waktu itu dorong ya. Jadi mereka bersembilan lawan 5 orang ya waktu itu ya. 5 orang. Dan itu untuk mendapatkan stok gambar yang kalian lagi dorong-dorong tembok. Luar biasa. Dan ternyata salah satu yang juga beda tadi kita sempat bahas bahwa lagu ini ini lagu pertama kalian yang upbeat ya. Betul enggak?
2: Yang dark.
0: Sebelumnya lebih ke girly. Girly dan cute sih. Kawaii. Ini adalah pertama yang mereka itu punya dark anthem gitu, tapi sebenarnya pesannya adalah untuk memberikan semangat ya. Kalemeris ya. Oke, okay, nice. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja nih?
2: Di semua music platform.
0: Di all DSP. Kalau mau teman Produe nih mau ngepoin ke YouTube, mungkin YouTube-nya mana nih?
2: YouTube-nya Lemon Official.
0: Nice, nice. Lemon Official. Kalau mau follow Instagram-nya Lemon kemana nih?
2: Mana sih?
0: Kemana? Ayo.
2: Di namanya itu lemon.official.sje.
0: Oke. Okay. TikTok ada TikTok. TikTok Lemon. Ah, kalau mau ke TikToknya Lemon di mana nih?
2: Harus follow semua sosial medianya Lemon ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kalau TikTok itu lemon.idol.id.
0: Oh, oke. Okay. XX mungkin ada XX, ada XX.
2: Oke.
0: Okay.
2: Kalau X itu lemon_ SJE.
0: Oh, okay. Nice. Mungkin ada yang pengen kalian sampaikan mungkin ke Lemeris dan Produe FM seluruh Indonesia. Ini mungkin juga ada yang absen di YouTube, nanti kita sapa lagi. Apa pesan kalian setelah Lemeris dan juga teman Produe dengerin lagu Limitless Anthem ini?
1: Masa
0: Hana
1: dari tadi mana diem
0: doang? Okay. Hana colek-colekan aja nih dari tadi. Hanya
3: diem doang.
1: Dari tadi Andrea Naura ngomong
3: ayo.
0: Iya. Silakan Hana.
1: Untuk Lemeris.
0: Untuk Lemeris.
2: Semoga kalian bisa see us in like a different light gitu. Kita no longer cute girls lagi.
0: Widih. Oke. Oke. Coba mungkin pesannya untuk Lemeris, jangan lupa didengerin lagunya mungkin. Yeah. Boleh nih.
2: Jangan lupa dengerin lagu terbaru kita, Limitless Anthem. Dan jangan lupa stream semua lagu kita juga untuk melihat konsep-konsep kita semuanya.
0: Oke, sekarang kita move on dulu ke YouTube nih. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada di YouTube kita ya.
2: Okay.
0: Di malam hari ini ada yang nanya lagi nih, member Lemon kalau misalkan sedang bad mood dan kurang semangat, biasanya melakukan apa untuk balikin semangat dan perbaiki mood lagi nih? Siapa yang jawab nih?
1: Ya aku.
0: boleh. Silakan Syah.
1: Caranya ya itu dengerin lagu Lemon juga.
0: Oi. Yes.
1: Apalagi dengerin lagu Limitless Anthem. Yeah.
0: Keren. Itu tadi yang nanya dari MOM1N itu. Oke. Terus ada yang nanya nih dari Rakan Devana. Katanya Ratu mana? Tadi udah dijawab ya, Ratu kemana Andre? Sakit. Ratu, mungkin kalau nonton nanti main kesini jangan lupa ya. Terus juga ada, tadi ada yang bilang tuh waktu bacain Twitter ketahuan banget jarang buka X, WKWK. Wah, kacau. Dan tadi ada juga yang mendoakan semoga Lemon bisa Indonesia tour ya. Kita doakan dan juga semoga Lemon makin sukses, makin besar namanya. Dan thank you so much untuk Lemon sudah mau main ke Produ FM Jakarta ya. Terima kasih, terima kasih. Semoga abis ini ada single-single baru lagi.
4: Amin.
0: Ada album baru.
4: Amin.
0: Ada MV baru.
4: Amin.
0: Dan juga membernya nanti lengkap ya kalau kesini ya. Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu karena udah hampir 1 jam kita menemani di seluruh Indonesia. Jadi thank you so much teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga seluruh Lemeris di Indonesia. Kita harus cabut dulu teman Pro 2. Akhir kata, abis ini bakal ditemenin juga sama penyiar Pro 2 FM favorit kamu di seluruh Indonesia, Elanda Krisandaru dan juga
4: Lemon.
0: Pamit teman Pro 2 and bye-bye.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai, teman terbaik kamu. Hari ini is here, teman Pro 2 ya, edisi hari ini Senin ya, 15 Juni 2026. Senin lagi. Gimana nih teman Pro 2, hari Seninnya hari ini pasti hektik sekali ya, karena Senin ya teman Pro 2 ya, peralihan dari weekend kita kemarin. Nah, kalau Anin Seninnya agak slowly tempura 2 ya, karena hari ini Anin masuk malam. Tapi Anin sempat olahraga tadi tempura 2 tadi sore ya, sempatin untuk lebih produktif lah ya, jangan tidur mulu tempura 2 ya. Dan tempura 2 kali ini dijaga malamnya bareng Anin. Anin akan nemenin kamu ya sampai pukul 12 malam nanti dengan beragam musik dan informasi pilihan dari Pro 2 RRI Sungai Lir. Dan ada apa aja sih dijaga malam kita hari ini? Pastinya dijaga malam kali ini akan ada obrolan komunitas, info buku ya, terus ada cerita penutup hari. Dan Hanin harap kalian dengerin Hanin sampai nanti ya, tempura 2 jam 12 ya. Dan pastinya nanti juga Hanin bakal berinteraksi nih bareng kamu ya. Kalau interaksinya nanti kita boleh di WhatsApp ya tempura 2 ya, boleh komen, boleh bercerita tentang hari ini juga boleh, gimana Seninnya tempura 2, ataupun nanti tentang topik-topik kita ya tempura 2, topik bahasan kita, boleh di WhatsApp di 08127722105. Dan ini ada Olivia di Lady.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek dah jadi istri perwira dari dulu.
6: Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban. It's one small step for man.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hari ini siar teman Pro 2 ya, masih bareng Hanin. Dan teman Pro 2, di segmen pertama di Jaga Malam teman Pro 2 ini kita ada obrolan komunitas ya, seperti biasa. Dan di obrolan komunitas kali ini Hanin mau kasih info seputar komunitas yang ada di Jakarta gak tuh. Dan ini ada namanya komunitas Klub Coret-Coret teman Pro 2 ya, yang menjadi salah satu komunitas di Jakarta yang hadir nih sebagai ruang inklusif bagi siapa aja nih yang ingin berinteraksi melalui media gambar. Teman Pro 2, komunitas ini gak hanya menerapkan sistem workshop yang kaku ya, agar peserta bebas berkreasi tanpa adanya batasan. Dan juga belajar teknik menggambar dilakukan melalui proses berbagi antar anggota secara organik ternyata ya, dimana berbeda dari kegiatan rutin di Taman Ismail Marzuki setiap 2 minggu sekali. Nah, pada minggu sore kali ini Klub Coret-Coret ini menggambar di dalam kereta MRT. Wah, ini infonya kemarin teman-teman dua ya, minggu sore kemarin. Nah, di sini peserta diajak melakukan commuting sambil menggambar penumpang lain dari stasiun Lebak Bulus hingga Bundaran HI, di mana menggambar di ruang publik yang sibuk ini menuntut kecepatan ekstra ya dari para peserta. Wah, ini konsepnya gimana nih? Jadi menggambar orang yang lagi di MRT ya, orang random aja nomor 2 ya. Jadi ini dari stasiun penumpang lain dari stasiun Lebak Bulus hingga Bundaran HI. Nah, ini ada founder Klub Coret-Coret namanya Yohanes Ginting tahun 2 ya, katanya jujur untuk pertama kali ini Klub Coret-Coret ngadain di stasiun MRT. Ini menjadi challenging sekali tahun 2 ya, karena biasanya mungkin tadi bilangnya di Taman Ismail Marzuki ya rutin digelarnya, dan sekarang di MRT tahun 2 ya. Ini keren sekali ya, dan pastinya di dalam kereta MRT ini punya tantangan yang unik banget ya, dan punya tantangan yang mungkin kita butuh menggambar yang presisi dengan waktu yang terbatas. Ini kayak Master Chef ya. 5. Enggak. Nah, ditambah lagi dengan apa ya, penumpangnya kan gak tahu nih turun dari mana, dan bisa aja tiba-tiba keluar ya. Bayangin aja kamu mau gambar tuh orang misalnya ya, tiba-tiba baru aja gambar kepalanya dia udah turun di stasiun lain. Jadi ini agak challenging sekali tempat 2 ya. Jadi gambarnya belum selesai nih karena dia tiba-tiba udah keluar. Nah, itu mungkin challenge-nya tempat 2 ya. Mungkin kalau mau sampai selesai MRT-nya bisa gambar ini kali ya, masinisnya ya. Masinis atau pramugaranya nomor 2 ya. Dan maksudnya meskipun tantangannya sulit, para peserta semangat nih mengikuti kegiatan yang unik ini, dan biasanya mereka menggambar secara langsung ya, sehingga dapat menjadi pengalaman yang mengasyikan nih bagi para peserta pastinya. Nah, ini keren sekali teman Pro 2 ya, ini pengen banget ini sambil jalan-jalan sambil gambar teman Pro 2 ya. Keren sekali, asik. Dan teman Pro 2 masih bersama ini nih, ada lagu dari Tame Impala, Is It True?

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

0: Harian.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: 5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih barengan nih teman Pro 2 di obrolan komunitas. Dan tadi ya teman Pro 2 komunitas klub coret-coret nih, yang ada gebrakan baru ya kemarin. Mereka menggambar biasanya di Taman Ismail Marzuki, tapi sekarang di MRT teman Pro 2 ya, gambar ini ya, bisa dibilang urban sketching teman Pro 2 ya. Dan ini dirasakan juga oleh anggotanya, namanya Septian nih, katanya jujur lumayan menantang nih, karena agenda hari ini menggambarkan penumpang, di mana itu lebih apa ya katanya menantang ya teman-teman dua ya. Dan pastinya ini menjadi hal yang baru teman-teman dua ya, bisa keluar dari zona nyamannya. Biasanya cuman gambarnya waktu tenang-tenang, nah ini agak gerasa gerusuk mungkin ya. Dan juga pastinya kolaborasi ini bertujuan nih untuk mengoptimalkan pemanfaatan stasiun MRT Jakarta sebagai ruang berbagi kegiatan komunitas. Dan kegiatan menggambar penumpang MRT ini dihadirkan untuk memberikan pengalaman menarik ya bagi pengguna MRT Jakarta. Nah, dengan berbagai macam latar belakang penumpang, kegiatan ini menjadi cara MRT untuk menghibur masyarakat yang sedang dalam perjalanan. Dan teman-teman dua, stakeholder relation specialist MRT Jakarta namanya Tania teman-teman dua ya, katanya mereka memang melakukan hal ini untuk memberikan added value atau experience tambahan ke pelanggan MRT Jakarta, karena mereka tahu yang naik MRT Jakarta tuh ada yang habis kerja dan ada yang lagi hiburan atau mungkin cuma jalan-jalan. Nah ini kata Tania, mereka pengen ngasih added value tersebut. Pastinya bagi penumpang yang menjadi objek gambaran mereka ini akan mendapatkan hasil karya nih berupa soft file ya secara langsung, atau dapat diambil pada saat exhibition atau pameran di MRT Bundaran HI Bank DKI. Dan pastinya informasi terkait pameran ini dapat dipantau nih melalui akun media sosial resmi MRT Jakarta. Ini tinggal dipantau aja teman Pro 2 ya, pasti mungkin ada kamu teman Pro 2, ada muka kamu teman Pro 2 ya, siapa tahu.

0: Dan teman Projo pastinya kegiatan ini terbuka ya bagi semua orang, termasuk yang belum pernah memegang alat gambar seperti siapa nih, seperti Hanin kali ya. Kalian udah pernah belum sih menggambar teman Projo? Kalau kalian tuh menggambar apa sih teman Projo, boleh banget komen di WhatsApp kita ya di 0812 7722 1055. Kalau kalian cuma bisanya gambar bukit sama rumah, terus ada jalannya, ada sawahnya, itu template anak kecil sekali teman Projo ya. Dan pastinya untuk memudahkan pemula, Klub Coret-Coret ini menyediakan kertas dan alat gambar gratis nih di setiap pertemuan. Wah, ini sangat apa ya, sangat win-win solution sekali teman berdua ya. Dan pastinya memudahkan kita juga untuk berekspresi teman berdua, jadi tidak terkekang, tidak apa ya, tidak apa fasilitas, karena fasilitasnya disediakan teman berdua. Dan pastinya Klub Coret-Coret pun berharap Jakarta ini dapat menyediakan lebih banyak ya ruang publik yang inklusif bagi berbagai komunitas kreatif. Dan diharapkan juga teman Projo melalui kegiatan ini mampu menciptakan stasiun MRT yang lebih inklusif ya, dan memberikan pengalaman menyenangkan bagi masyarakat. Nah gak hanya di Jakarta teman Projo ya, di Bangka Belitung juga kita harapkan ada teman Projo ya. Tapi kalau gak salah kemarin itu kayak ada gitu sih di apa ya, di hutan kota teman Projo ya, hutan kota ini juga ada kegiatan aktivitas menggambar juga, kayaknya komunitas juga, tapi Hanin belum ceki-ceki teman berdua ya. Nanti Hanin ceki-ceki itu komunitas atau cuman iseng aja. Tapi kalau cuman iseng aja kayak rame sekali, dan ada anak kecilnya, ada anak dewasanya, ada remaja juga ada. Kayaknya seru banget deh kalau gambar di hutan kota sambil lihat hutannya, pasti seru sekali. Dan pastinya berbagi apa ya, berbagi insight baru nih kepada anggotanya. Dan teman Projo masih bersama Dini di Projo RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau
2: Ziza, sumpah, lo lihat di antrian di stand Teh Company sana? Itu manusia apa mie ayam sih? Panjang banget, sampai melibar kepitu darurat.
3: Yeah, santai aja kan, santai. Tarik nafas dulu. Lagian, lo kayak baru pertama kali aja lihat manusia nyari kerja. Ingat, ini job fair terbesar tahun ini. Pantas aja yang datang ribuan. Lo mau ikutan ngantri juga di sana kan?
2: Ya maulah, tapi lihat antrian gitu, CV gue yang cuman modal magang 3 bulan ini langsung minder nih. Aduh, mana map coklat gue udah lecek lagi.
3: Zaman sekarang lagian masih bawa map coklat isi fotokopian. Kan sebagian besar udah tinggal scan QR code, makanya update dong taktiknya.

0: krisis tingkat akut tahu, Za. Umur udah mau 25, tapi bukan medsos. Si A udah jadi manajer. Si B post foto pakai ID card di perusahaan di SCBD. Si C malah udah dapat beasiswa ke Inggris lagi. Lah gue masih megang pulpen di pojokan gor sambil nungguin panggilan yang belum tentu ada.
1: Nih ya kan, dengerin gue. Medsos itu isinya cuman highlight reels orang-orang yang isinya pamer pencapaian doang. Emang ada ya mau nge-share foto lagi nangis di WC karena kerjaannya ditolak? Kan kagak ada. Lo nya sih jangan makan mentah-mentah apa yang ada di medsos tahu.
0: Tapi tetap aja, Za, IPK gue 3,8. Pas kuliah ngerasa paling pintar sedunia. Begitu lulus dan masuk ke dunia nyata, jret, gue ngerasa kayak butiran debu, Za. Nggak punya keahlian khusus dan gue bingung sebenarnya passion gue apa sih? Tujuan hidup gue apa? Gue kayak tersesat di umur 20-an ini.

0: Udah-udah, nih, daripada lo overthinking sampai kepala lo keluar asap, mending minum dulu nih. Gue tadi antri di depan pas lo lagi sibuk sama fotokopian itu.
1: Apa nih? Wah, es matcha latte. Tapi bentar, ini matchanya seremonial kan?
0: Iya-iya, jelas pasti. Matcha seremonial. Standar coffee shop, bubuk matcha murni dicampur sama susu. Terus gue minta gulanya dikit aja, biar lo gak kemanisan. Gue tahu selera lo ya. Ya udah, buruan seruput. Otak lo lagi butuh glukosa sama kafein, biar gak ngaco mikirnya.
1: Gila, seger banget. Nah, gini dong. Rasa pahit kelat khas matchanya langsung berasa di lidah. Gurih susunya juga dapet. Tapi ini kalorinya berapa ya?
0: Ya ampun Kania, lagi krisis masa depan di tengah job fair, lo masih sempet-sempetnya mikir ngitungin kalori minuman. Tapi lo sadar gak sih, matcha latte yang pahit-pahit gurih ini tuh sebenarnya mencerminkan kehidupan lo sekarang tau?
1: Hah? Gimana? Hidup gue disamain sama rasa pahit minuman ijo begini?
0: Nih ya, dengerin nih. Matcha murni itu kan emang dasarnya pahit ya, dan pekat gitu. Pahitnya itu kayak proses yang lo lagi jalanin sekarang. Capek ngirim puluhan CV, di ghosting abis interview, sampai bingung nih arah hidup lo mau kemana, udah umur 20-an gini. Tapi pas pahitnya matcha itu ketemu sama susu yang gurih, rasanya malah jadi seimbang dan nagih banget kan. Nah, proses pahit yang lagi lo jalanin sekarang justru lagi berbaur nih sama keadaan. Dan lo bakal tahu nih, kalau semua ini emang layak buat diperjuangin kan.
1: Tumben otak lo lurus, Zak. Kata-kata lo barusan boleh juga. Agak puitis ya buat ukuran cewek yang hobinya bolos kelas.
0: Oh jelas dong, Ziza gitu loh. Intinya ya, quarter life crisis itu memang wajar banget dialamin sama anak muda kayak kita. Semua orang punya timeline masing-masing. Jadi lo gak usah balapan sama orang lain di LinkedIn itu. Jalanin aja jatah gagal lo sekarang, biar jatah sukses lo datang tepat waktu.
1: Oke. Gue gak boleh kalah sama rasa takut gue. Lagian, ngapain gue minder? Modal gue lengkap, CV udah rapi.
0: Nah gitu, itu baru Kania si macan kampus yang gue kenal. Jadi, target kita selanjutnya stand mana nih?
1: Gue mau coba masukin ke stand digital marketing sih di sektor B sana. Andreanya manusiawi dan kayaknya cocok deh sama latar belakang organisasi gue dulu. Yuk temenin gue ngantri.
0: Boleh, boleh. Tapi abis itu lo yang traktir es kopi susu ya. Gantian, tadi kan gue udah model matcha latte buat ningkatin mood lo.
1: Gampang, kalau gue keterima kerja di sana, gue traktir lo makan all you can eat seminggu penuh. Yuk, gas.

0: Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.
1: Dan nomor 2 balik lagi barengan di nomor 2 ya. Masih di obrolan komunitas. Tadi udah membahas seputar komunitas klub coret-coret nih, yang punya gebrakan baru ya, yang menggambar urban sketching nomor 2 ya, alias urban sketchingnya di MRT Jakarta. Dan ini merupakan kolaborasi MRT Jakarta dan pastinya dengan pihak klub coret-coret Jakarta ini. Dan ini sungguh menjadi pemandangan yang baru nomor 2 ya, bagi ruang inklusif kita nomor 2 ya, karena ini menjadi tantangan tersendiri tempat dua ya, bagi mereka yang menggambarnya. Dan tadi Ani udah nanya nih, kalian biasanya gambar apa nih kalau pengen gambar? Ini ada mas lagi, Kak Juan nih tempat dua. Kak Juan nih katanya cuma bisa gambar benang kusut aja. Benang kusut tuh kayak mana tempat dua ya? Apakah benang di kabel-kabel atau apa? Mungkin boleh diperjelas nih Kak Juan, ini benang kusutnya benang apa nih? Atau mungkin benang layangan mungkin nomor 2 ya. Mungkin Kak Juan suka main layang-layang nih, jadi suka sama gambar benang kusut layangan. Dan nomor 2 ini masih membuka komentar buat kamu ya. Mau komen kamu dulu, biasanya gambar apa sih nomor 2, hobinya gambar apa? Dan buat nomor 2 yang mau request juga boleh, nomor 2 ya, request lagu apapun itu, mancanegara, Indonesia, lagu lawas buat nemenin malam kamu, ataupun lagu-lagu trending, lagu-lagu hype nomor 2 ya. Dan dari tadi ini udah puterin lagu-lagu pilihan dari Hani nomor 2 ya, buat nemenin pastinya malam kamu ya, Senin malam kamu pasti yang hari ini penuh gonjang-ganjing nomor 2 ya. Dan nomor 2 pastinya buat kamu nomor 2 ya, di obrolan komunitas kali ini menjadi apa ya, inspirasi baru buat kita nomor 2 ya. Jadi kamu jangan malu-malu kalau mau gambar nomor 2 ya, jangan even cuman gambar benang kusut ya. Kamu gambar aja nomor 2, teruslah berlatih, teruslah berkarya nomor 2 ya. Cari gambar lo. Kayak Hindia ya, cari suara lo. Kali ini cari gambar lo. Dan nomor 2 sebari menunggu kalian nomor 2 ya, ini Anin bakal puterin lagu-lagu nih. Ada dari Malik aja deh ya. Anin lagi pengen denger Malik and the Essential, karena ini cocok banget malam-malam dengerin Malik. Oh iya, betul nomor 2, setelah ini masih bersama Anin ya, karena setelah ini akan ada info buku nomor 2 nomor 2. Buat kamu yang penasaran nih, buku-buku apa aja sih yang mungkin perlu kamu baca nomor 2 ya, mungkin kamu udah bosen baca buku-buku itu terus, mungkin bosen baca buku resep terus ya. Kok buku resep, tapi gak apa-apa, yang penting membaca nomor 2 ya. Gak apa-apa buku resep ataupun buku AC ya. Buku cara pemakaian itu gak apa-apa, yang penting baca ya. Dan pastinya masih bersama Anin nomor 2 ya, Anin masih nungguin kamu nomor 2, komentar kamu. So nomor 2, stay tune terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat, teman terbaik kamu.

Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

Dan Pro 2 balik lagi bareng Hani 6 Pro 2 ya. Tadi Hani udah puterin lagunya John Mayer, Gravity. Wah, ini lagunya asik sekali nih buat malam-malam Tom Pro 2 ya. Ini adalah requestan dari Kak Juan tadi Tom Pro 2 ya, karena lagunya ini buat Hani nih katanya, buat Kak Lara, Kak Iren juga nih, dan semua yang sering gabung di Pro 2 nih katanya. Waduh, keren sekali. Terima kasih Kak Juan. Dan masih jadi Tom Pro 2. Kali ini kita dimasuk di segmen info buku Tom Pro 2 ya. Dan pastinya info buku apa sih yang Hanin bakal kasih kamu nih malam ini? Ini ada buku nih, judulnya adalah Buku Suara yang Menggerakkan Dunia Tom Pro 2 ya. Ini sangat ini banget Tom Pro 2, kayak anak Ilkom sekali Tom Pro 2 ya, karena ini membahas seputar berbicara Tom Pro 2 ya. Dimana ini Bayu Oktara Tom Pro 2 penulisnya ya, ini meluncurkan buku Suara yang Menggerakkan Dunia di Jakarta. Dan Tom Pro 2, buku ini merupakan hasil pengalaman 2 dekade di dunia komunikasi ini sebagai panduan praktis membangun pengaruh lewat komunikasi efektif. Nah, ini buat kamu yang pengen belajar komunikasi dengan baik, gimana sih Tom Pro 2 ya, ini ada bukunya, namanya Buku Suara yang Menggerakkan Dunia. Nah, kemampuan berbicara ini mungkin seringkali dianggap sebagai keterampilan yang mungkin hanya dibutuhkan oleh presenter, public speaker, atau tokoh publik Tom Pro 2 ya. Padahal di era sekarang ya, di era digital seperti sekarang ini, hampir semua orang itu dituntut untuk mampu menyampaikan ide, membangun pengaruh, dan pastinya menciptakan koneksi nih melalui komunikasi yang efektif. Ini Anin juga lagi menciptakan koneksi ini bersama Tom Pro 2 dimanapun kamu berada Tom Pro 2 ya. Dan berangkat dari pengalaman lebih dari 2 dekade di dunia media dan komunikasi, Bayu Oktara ini resmi meluncurkan Buku Suara yang Menggerakkan Dunia pada Rabu ya, 10 Juni 2026, bertempat di Gramedia Jalma, Blok M, Jakarta. Nah, buku ini hadir sebagai panduan praktis yang enggak hanya membahas public speaking, tapi juga mengajak pembacanya memahami bagaimana nih komunikasi ini dapat menjadi alat untuk menciptakan perubahan dan membuka peluang dalam kehidupan. Nah, kalau Tom Pro 2 belajar komunikasinya gimana Tom Pro 2? Apakah kalian sering bicara dengan cermin mungkin ya? Nah, Tom Pro 2 ini bakal kasih kamu info seputar buku ini Tom Pro 2 ya, di mana yang pertama Tom Pro 2, Buku Suara yang Menggerakkan Dunia. Ini bukan karya yang disusun dalam waktu singkat ya, dimana Bayu ini mengungkapkan bahwa ide buku ini sebenarnya udah dipersiapkan sejak 2019 ya, dan sementara proses penulisannya ini mulai dilakukan secara serius pada awal 2025. Nah, Tom Pro 2, ternyata juga Tom Pro 2, menariknya Tom Pro 2 ya, ia mengaku ini membutuhkan waktu cukup lama nih untuk menemukan kerangka dan judul Tom Pro 2 ya, kerangka dan judul yang tepat nih agar isi bukunya benar-benar mampu menjawab kebutuhan pembaca saat ini. Nah, pengalaman sebagai jurnalis, presenter televisi, moderator, hingga public speaker ini menjadi fondasi utama nih dalam menyusun materi yang ada di dalam buku ini. Dan menariknya lagi, buku ini gak hanya berisi teori komunikasi, tetapi juga diperkaya dengan berbagai pengalaman nyata yang pernah dialami Bayu selama berkarir. Nah, ini keren sekali ya, ini selama berkarir dia menuangkan hal-hal yang dia alami, menyebarkan awareness, menyebarkan sharing-sharing ini, sharing pengalaman kepada kalian lewat buku ini Tom Pro 2 ya. Karena itu pembaca juga diajak memahami komunikasi dari sudut pandang yang lebih praktis ya, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Wah, ini keren sekali. Nah, Tom Pro 2, ternyata Tom Pro 2, salah satu hal yang menjadi sorotan dalam peluncuran buku ini adalah pentingnya komunikasi yang empatik di tengah dunia yang bergerak sangat cepat. Menurut Bayu, Tom Pro 2, kemajuan teknologi dan media sosial ini membuat siapapun kini dapat menyampaikan pesan ya kepada banyak orang dalam waktu singkat. Wah, ini dalam hitungan detik Tom Pro 2 ya pastinya. Namun di saat yang sama, resiko kesalahpahaman juga semakin besar, di mana sebuah unggahan, komentar, atau pernyataan yang tidak dipahami dengan baik ini dapat memicu dampak yang jauh lebih luas dibandingkan sebelumnya. Nah, misal Hanin kirim
pesan di WA terus di akhirnya pakai titik. Jadi dikiranya marah, padahal titik itu emang digunakan untuk akhir kalimat ya. Padahal Hanin gak marah, Hanin cuma biar perfect aja kalimatnya, jadi pakai titik. Nah itu mungkin bisa menjadi salah satu kesalahpahaman dalam perdua ya, mungkin dalam komunikasi ya. Nah melalui buku ini pembaca diajak memahami bagaimana nih cara menyusun pesan yang relevan, mengenali karakter audiens, sehingga membangun kredibilitas dalam berkomunikasi di era digital. Ini keren sekali ya Kak Bayu ya. Nah teman perdua gimana nih tanggapannya? Boleh banget di WhatsApp kita di 08127721055. Dan pastinya masih bersama Nini, ini bakal puterin lagu dari Gigi Paris, Sailor Song.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, lah. Mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, lo tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial.
6: Itu tuh apa tuh namanya? Iya, yang rasanya manis ada pedes-pedesnya gitu kan. Apa ya, kok tiba-tiba lupa begini?
7: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.

105 FM Pro 2 era di single ya, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Hani Tom Pro 2 di info bukunya Tom Pro 2 ya. Dan kali ini Tom Pro 2 masih membahas seputar buku dari Bayu Tom Pro 2, Bayu Oktara, Suara yang Menggerakkan Dunia Tom Pro 2 ya. Dan ternyata Tom Pro 2 tidak hanya membahas public speaking, tetapi buku ini juga personal branding Tom Pro 2 ya. Dimana Bayu ini menilai kemampuan menyampaikan pesan ini akan semakin kuat ketika seseorang memiliki nilai dan identitas yang jelas. Ia menegaskan bahwa personal branding berbeda nih dengan pencitraan ya. Dimana personal branding ini bukan tentang menciptakan karakter palsu untuk lihat menarik ya, melainkan tentang mengenal nilai diri dan menunjukkannya secara konsisten kepada orang lain. Nah, topik ini juga menjadi salah satu bagian yang relevan ya bagi mahasiswa, profesional muda, content creator, dan maupun siapa aja yang membangun reputasi dan kepercayaan melalui komunikasi yang otentik. Wah, ini keren sekali buku ini. Ini pengen baca deh, karena ini juga pengen banget apa ya, ngedevelop mau mengembangkan skill-skill soft skill pastinya yang Hanin punya, terutama komunikasi ini Tom Pro 2. Ini pengen banget nih lancar bisa face to face ngobrol kayak enggak terpatah-patah. Ini pengen banget belajar ya Tom Pro 2 ya, belajar karena belajar itu enggak nunggu kamu apa ya. Kalau kamu sukses tuh juga masih perlu belajar Tom Pro 2 ya, belajar hal-hal yang belum pernah kamu tahu sebelumnya pastinya. Dan Tom Pro 2 ternyata buku ini dikemas ringan dengan ilustrasi dan infografis yang mudah dipahami, karena mungkin tidak semua buku komunikasi ini mudah dinikmati oleh pembaca umum ya. Nah, menyadari hal ini, Bayu ini memilih menghadirkan pendekatan yang lebih visual agar materi yang dibahas ini terasa ringan dan mudah dipraktekkan. Nah, sampul dan ilustrasi dalam buku ini dikerjakan oleh ilustrator Tor Bodro Bilowo dan Indra Mufarendra yang dikenal melalui berbagai karya visual di medsos dan pastinya sejumlah buku populer. Selain itu, pembaca juga akan menemukan berbagai infografis yang dirancang untuk membantu memahami poin-poin penting dengan lebih cepat. Menurut Bayu juga, Tom Pro 2, keberadaan ilustrasi dan rangkuman visualnya sengaja dihadirkan agar pembaca itu dapat mudah nih mengingat sekaligus menerapkan konsep-konsep yang dijelaskan dalam buku. Nah, pendekatan ini juga membuat buku Suara yang Menggerakkan Dunia ini terasa lebih dekat nih dengan generasi saat ini. Wah, ini valid ya, Valdi ya. Karena ini FYI, kalau baca buku tuh nggak mau yang full teks gitu loh Tom Pro 2, pengen banget yang ada apa ya, ada hal baru nih, karena ada visualnya, entah itu gambar tadi Tom Pro 2 ya, entah infografis kayak gini juga sangat menarik nih, karena gak terpaku dengan tulisan semua ya. Jadi kita tahu nih poin-poin, mungkin nanti di infografisnya ada poin-poinnya atau ada kata kuncinya, jadi kita mudah memahami juga Tom Pro 2. Dan itulah yang mungkin di Albi Gen Z saat ini ya, pengen yang apa ya, artsy ya Tom Pro 2, estetik lah ya mungkin Tom Pro 2 ya, dan pastinya mudah dipahami. Dan Tom Pro 2 masih bersama Rini, ini akan hadirkan lagu dari Michael Jackson, Rock With You.

0: masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas. Memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otot. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

Selalu 5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bareng Hani teman Pro 2 ya, di segmen info buku. Dan masih membahas buku Suara yang Menggerakkan Dunia. Dan udah bergabung ya di WhatsApp kita, ini ada Kak Juan nih. Katanya pengen sih milikin buku-buku intelektual, cerita fiktif, dan romansa kehidupan nih katanya. Tapi kadang mata udah cepet perih nih. Buku yang ada pun sudah usang katanya, berantakan, ada yang minjem tapi gak kembali. Waduh, ini bahaya sekali ya teman-teman ya, kalau udah minjem buku itu dikembalikan teman Pro 2 ya, mohon maaf. Dan teman Pro 2 ini juga Kak Juan nih suka koleksi buku ternyata teman Pro 2 ya. Ada buku autobiografi, toko publik katanya nih. Dan pastinya ini ada buku nih, dia kirim pap foto buku, ini judulnya Berpikir dan Berjiwa Besar, The Magic of Thinking Big. Wah ini mendalam sekali ya. Pastinya ini relate banget teman Pro 2 ya, bagi kehidupan kita di era digital ya. Emang thinking big ini sangat apa ya, sangat penting ya untuk kita, terutama anak muda ya. Selain ini komunikasi juga teman Pro 2 ya. Dan balik lagi ke buku Suara yang Menggerakkan Dunia teman Pro 2 ya. Ternyata teman Pro 2 buku ini ditunjukkan untuk siapa aja nih, yang pastinya ingin idenya didengar dan dipahami. Dan meski banyak membahas public speaking teman Pro 2 ya, buku ini tidak hanya ditujukan bagi mereka yang sering tampil di atas panggung teman Pro 2 ya, di mana Bayu ini menegaskan bahwa isi buku ini relevan nih untuk berbagai kalangan nih, mulai dari mahasiswa, profesional, pemimpin organisasi, pejabat publik ya, hingga siapa aja nih yang mau berkomunikasi yang lebih efektif. Nah, mungkin Kak Juan mau nambahin buku ini ya di daftar rak bukunya. Nah, bagi Bayu Tempura 2, banyak orang sebenarnya tidak kekurangan ide, di mana tantangan terbesar ini justru terletak pada bagaimana ide tersebut dapat disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan mampu menyentuh hati orang lain. Wah, ini deep sekali ya, deep thought sekali ya. Nah, pesan inilah yang menjadi benang merah nih dari keseluruhan buku ini, bahwa suara yang dimiliki setiap orang yang sesungguhnya memiliki potensi untuk menggerakkan lingkungan, komunitas, bahkan dunia ya di sekitarnya ketika digunakan dengan cara yang tepat. Nah, pastinya peluncuran buku Suara yang Menggerakkan Dunia ini menjadi bukti komitmen Bayu Oktara nih untuk membagikan pengalaman dan pengetahuan komunikasinya kepada masyarakat yang lebih luas. Dan pastinya buku ini gak hanya menawarkan teori public speaking ya, tapi juga panduan membangun pengaruh melalui komunikasi yang empatik, autentik, dan relevan ya, pastinya dengan tantangan masa kini. Nah, bagi mungkin teman Pro 2 nih yang ingin meningkatkan kemampuan berbicara tadi, teman Pro 2 public speakingnya, membangun personal branding, atau belajar menyampaikan ide dengan lebih efektif, nah buku Suara yang Menggerakkan Dunia ini bisa jadi salah satu bacaan yang layak ya buat masuk dalam daftar buku pengembangan diri tahun ini. Wah, ini self improvement teman Pro 2 ya, penting sekali. Lagi-lagi buku-buku self improvement ini sangat penting sekali buat anak muda khususnya teman Pro 2 ya, karena kita harus membangun, mendevelop, mengimprove ya teman Pro 2 apa yang kita belum pernah lakukan pastinya teman Pro 2. Explore yourself teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 masih bersama nih teman Pro 2 ya, ini ada lagu sedikit nih buat kamu, ada Jalan Ngonda, If You Don't Want My Love.

0: Ahem, siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada, emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga, hidup mah dinikmatin aja, jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat. OTW dipecat.
0: Disiplin adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah

Dan Tobro doang gak kerasa kita udah di penghujung info buku ya, segmen info buku kali ini sangat ngedaging banget ya bahasan kita ya, dimana pastinya buku suara yang menggerakkan dunia ini karya Bayu Oktara ini membuktikan bahwa komunikasi itu bukan sekedar taktik bicara Tobro doang ya, melainkan seni membangun pengaruh nyata di era digital saat ini. Pastinya lewat panduan personal branding yang autentik dan komunikasi yang empatik ini, buku ini menjadi kompas penting ya bagi anak muda khususnya untuk berani menyuarakan ide, menciptakan koneksi, dan membangun masa depan yang lebih berdampak. Terima kasih banget buat kamu yang udah interaksi di segmen kali ini. Tapi jangan sedih, nanti kita masih ada segmen berikutnya, karena coming up next akan ada cerita penutup hari. Kamu bisa berinteraksi bareng Handom Pro 2 ya. Dan kali ini lagi muterin lagunya Tulus ya, Satu Hari di Bulan Juni, spesial banget buat nemenin malam kamu hari ini.

Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

95.5 Pro 2 RRI Sungai Leton terbaik kamu. Masih barengin teman Pro 2 ya, kali ini kita di segmen cerita penutup hari teman Pro 2 ya. Kali ini hari ini mau bahas apa sih teman Pro 2 ya? Kali ini hari ini mau bahas satu hal yang mungkin ada sebagian dari kita mengalaminya teman Pro 2 ya. Dan ini mungkin bisa menjadi pertanyaan banyak orang, apakah pasangan itu harus selalu update story bareng teman Pro 2 ya. Nah teman Pro 2, bahasan kita malam ini adalah ini, apakah pasangan harus selalu update story bareng? Menurut kamu gimana teman Pro 2? Kamu tim update story bareng atau ya udah kita keep it secret aja ya? Dan teman Pro 2, kita tahu nih di era media sosial ini banyak orang menganggap hubungan yang sehat ini identik dengan sering mengunggah foto atau video bersama ya di Instagram, WhatsApp, TikTok atau mungkin platform lainnya. Bahkan teman Pro 2 ini enggak sedikit juga pasangan yang merasa perlu selalu membuat story berdua nih agar publik mengetahui bahwa hubungan mereka berjalan baik. Nah, namun teman Pro 2, benarkah kebiasaan ini menjadi tolok ukur keharmonisan sebuah hubungan? Dan teman Pro 2, pada kenyataannya setiap pasangan ini memiliki cara berbeda dalam mengekspresikan kasih sayang pastinya teman Pro 2 ya. Nah, teman Pro 2, yang pertama, media sosial itu bukan ukuran cinta yang sesungguhnya. Wah, ini keren sekali ya teman Pro 2 ya, karena memang enggak ada aturan ya yang mewajibkan pasangan ini untuk selalu mengunggah story ya teman Pro 2 ya, story bareng ya. Sebagian orang memang menikmati berbagai momen bahagia ya, tetapi sebagian lainnya merasa lebih nyaman nih menjaga kehidupan pribadinya tetap terbatas di dunia maya. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa hubungan yang sehat lebih dipengaruhi oleh komunikasi, kepercayaan, dan rasa saling menghargai ya daripada validasi dari orang lain di internet. Dengan kata lain, kebahagiaan hubungan tidak bergantung pada jumlah unggahan yang dilihat publik. Oh, ini setuju sekali teman Pro 2 ya. Dimana menurut laporan Simply Psychology yang telah ditinjau oleh psikolog Saul McLeod, PhD, boundaries adalah batasan pribadi yang ditetapkan individu untuk diri mereka sendiri guna melindungi kesejahteraan, nilai-nilai, dan jati diri mereka dalam suatu hubungan. Nah, boundaries ini mendefinisikan apa yang membuat seseorang merasa nyaman dan apa yang tidak akan mereka toleransi. Nomor 2 ya. Dan nomor 2, terlalu sering pamer hubungan ini belum tentu menandakan keharmonisan ya. Banyak pasangan yang mungkin tampak mesra di medsos ya, tetapi menghadapi masalah ketika menjalani kehidupan sehari-hari teman Pro 2 ya. Sebaliknya ada pula pasangan yang hampir tidak pernah mengunggah foto bersama namun memiliki hubungan yang stabil dan saling mendukung. Nah, fokus yang berlebihan pada citra di medsos ini terkadang membuat seseorang ini lebih sibuk mempertahankan penampilan ya daripada membangun kualitas hubungan itu sendiri. Dan akibatnya validasi dari pengikut atau teman-teman di medsos ini menjadi lebih penting daripada komunikasi dengan pasangan. Wah, ini kalau bisa jangan gitu teman Pro 2, jangan berpikir seperti itu teman Pro 2 ya, karena pasangan ya kalian berdua yang menjalaninya teman Pro 2 ya. Dimana pastinya batasan yang sehat secara jelas dan konsisten ini mengkomunikasikan kepada orang lain nih bagaimana kamu ingin diperlakukan dan dicintai ya. Pastinya batasan yang tidak sehat bersifat tidak konsisten, longgar, lalu kaku, atau tidak ada sama sekali. Nah teman Pro 2, ini adalah beberapa poin tentang apakah memposting apakah pasangan ini harus selalu update story bareng atau enggak. Tadi ada dua poin nih. Yang pertama, media sosial itu bukan ukuran cinta yang sesungguhnya. Terus, terlalu sering pamer hubungan ini belum tentu menandakan keharmonisan teman Pro 2 ya. Jadi apa yang di medsos itu belum tentu itu adalah nyata, kenyataan teman Pro 2 ya. Pastinya teman Pro 2 masih banyak poin-poin nih seputar apakah pasangan itu harus selalu update story bareng. Menurut kamu gimana teman Pro 2? Boleh banget komen di WhatsApp kita ya di 081277221055. Dan di WhatsApp kita nih, wah, ada yang request teman Pro 2 ya. Ada Kak Juan nih mau request, katanya kalau masih ada waktu, masih banyak waktu kita. Mau request lagu Eternal Flame dari The Bangles. Dan juga ada teman kita Pro 2 ya, Ibu Lestari ini teman Pro 2 ya, mau request lagunya Mahalini Melawan Restu. So teman Pro 2 stay tune terus pokoknya di 105.5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Nggak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah nggak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Nggak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek.
3: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.

Baik lagi berhani tempur Pro 2 ya di 105.5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan masih membahas seputar apakah pasangan itu harus selalu update story bareng, teman Pro 2 ya. Tadi ada 2 poin. Nah, ini mau masuk ke poin ketiga. Ini perbedaan gaya bermedia sosial ini perlu dihargai, teman Pro 2 ya. Karena enggak semua orang memiliki kebiasaan menggunakan medsos dengan cara yang sama. Ada yang aktif nih

Ini buat story tiap hari, sementara yang lain jarang nih mengunggah apapun meskipun sedang menikmati momen spesial. Nah, perbedaan ini sebaiknya tidak langsung dianggap sebagai tanda kurang sayang atau menyembunyikan hubungan ya tempro dua ya, di mana kepribadian, pekerjaan hingga preferensi privasi itu dapat mempengaruhi cara seseorang menggunakan media sosial pasti tempro dua ya. Dan tempro dua, yang lebih penting adalah kesepakatan bersama. Nih penting nih, karena konflik sering nih muncul ketika salah satu pihak berharap pasangannya rutin mengunggah kebersamaan tadi ya, sementara pihak lain merasa tidak nyaman melakukannya. Nah, perbedaan ekspektasi seperti ini dapat diselesaikan melalui komunikasi yang terbuka pastinya ya. Pasangan bisa mendiskusikan apakah mereka ingin sesekali membagikan momen tertentu atau memilih menyimpan sebagai besar kenangan nih untuk dinikmati sendiri aja. Selama keputusan dibuat bersama, ini gak ada nih pilihan yang lebih benar daripada orang lain nomor 2 ya. Pastinya ya itu tergantung kamu nomor 2 ya. Mungkin ada misalnya ceweknya nih nomor 2 minta tolong dong update story kita, minta tolong sama pacarnya misalnya, tapi pacarnya enggak mau karena ya udah nikmatin momen kita berdua aja, mungkin gitu nomor 2 ya. Jadi mungkin ada perbedaan di sini. Nah, komunikasi yang terbuka ini adalah kunci dari perbedaan ini tempro 2 ya. Wah, ini deep sekali ya cerita penutup hari ini. Dan ada bergabung juga nih, ada Kak Juan tempro 2 ya. Nih kata Kak Juan, biasanya yang update story di medsos itu pasangan yang selalu aktif kegiatan katanya. Terlihat mesra, romantis. Kita aja yang jombel alias jomblo gak ada pasangan, ini selalu melirik hal-hal yang mereka sukai. Jadi Kak Juan ini tim yang lihat story mereka aja, mantau aja ya. Katanya bagaimana dengan Hanin katanya? Kalau Hanin tim keep it secret aja Kak. Dan juga ada Kak Lara nih, katanya menurut aku Kak Hanin, pasangan itu tidak harus selalu update story bareng di medsos. Karena kebersamaan dan keseriusan ya, sampai belibet ya, itu hadir dalam hubungan yang tidak diukur dari seberapa sering dipamerkan ke medsos. Nah, melainkan dari bagaimana kita saling menghargai, menjaga kepercayaan, dan hadir satu sama lain dalam kehidupan yang nyata. Dan Kak Lara bilang juga, jika sesekali berbagi momen bersama, tentu saja tidak masalah sih. Namun, yang terpenting itu adalah kualitas hubungan itu sendiri, bukan validasi dari medsos. Wah, ini benar gak? Betul. Validasi dari medsos itu enggak penting nomor 2 ya. Yang penting kamu menikmati kebersamaan itu dan kamu nyaman dengan melalui berbagai waktu. Beragam hal, berbagai pengalaman bersama pasanganmu pastinya. Jadi kita tidak perlu validasi dari medsos, itu tim kuncinya nomor 2 ya. Wah, ini terima kasih banget Kak Juan dan Kak Lara udah bergabung ya di segmen cerita penutup hari ini yang membahas seputar apakah pasangan itu harus selalu update story bareng nomor 2 ya. Dan itu adalah jawaban dari Kak Lara dan Kak Juan nomor 2 ya. Dan nomor 2 yang masih mau bergabung boleh banget tanggapannya nih, apakah pasangan itu harus selalu update story bareng atau enggak nih, dan kamu tim update story bareng atau tim enggak? Ini boleh banget nih komen di WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Ini masih tungguin buat kamu nomor 2 ya. Dan masih nomor 2 masih bersama nih, dan akan hadirkan juga beragam musik nih buat temenin malam kamu nomor 2 ya. Ini ada 10 to 5, I Will Fly.

0: terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, lah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Rod tadi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, itu tadi lagu dari Mocha, I Remember, teman Pro 2. Ya, salah satu lagu favorit Hanin ya, buat malam-malam. Dan teman Pro 2, balik di bahasan kita, teman Pro 2, di cerita penutup hari ya. Ini apakah pasangan itu harus selalu update story bareng? Dan poin terakhir, poin paling penting, teman Pro 2 ya, dimana hubungan yang sehat dibangun di dunia nyata, bukan hanya di maya. Nah, teman Pro 2, ini penting banget ya, karena story bersama ini memang bisa menjadi cara menyimpan kenangan atau berbagi kebahagiaan kepada teman dan keluarga. Namun kebiasaan itu sebaiknya menjadi pilihan, bukan kewajiban. Wah, ini penting sekali ya, pastinya bukan kewajiban yang memicu tekanan dalam hubungan. Yang lebih penting adalah bagaimana pasangan saling mendukung ketika menghadapi masalah, menghargai perasaan satu sama lain, dan menjaga komunikasi tetap terbuka. Pastinya teman Pro 2, aktivitas sederhana seperti mendengarkan, meluangkan waktu, dan menyelesaikan konflik secara dewasa ini jauh lebih berpengaruh ya terhadap kualitas hubungan. Dan tadi udah ada masuk juga dari Kak Iren nomor 2, ya ini katanya kalau urusan pasangan upload story tergantung orangnya enggak sih katanya. Mau di-post atau enggak, kalau tipikal aku sih gak mau yang oversharing ya katanya ya, tapi gak mau juga nih yang kelamaan gak update gitu. Wah, jadi tengah-tengah ya. Tim tengah-tengah ini berarti nih Kak Iren nih. Pastinya teman Pro 2, Anin makasih banget buat teman Pro 2, ada Kak Juan, Kak Lara, Kak Iren ya yang bergabung di cerita penutup hari ini teman Pro 2 ya, karena kita ada di penghujung cerita penutup hari pastinya teman Pro 2 bersama Hani teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, apa lagi ya? Pastinya teman Pro 2 itu gak ada kewajiban ya bagi pasangan untuk selalu update story bareng teman Pro 2 ya. Pastinya sebagian pasangan merasa senang nih membagikan momen bersama ya teman Pro 2 kepada publik ya. Sedangkan yang lain ini memilih menikmati kebersamaan tanpa sorotan media sosial. Nah, ini keduanya sama-sama dapat menjadi bentuk hubungan yang sehat teman Pro 2 ya, selama didasari rasa saling percaya dan saling menghargai. Teman Pro 2, kita ada di penghujung cerita penutup hari teman Pro 2 ya. Habis ini Hani akan hadirkan nih musik-musik nih buat nemenin malam kamu. So teman Pro 2, this is it, just music.

Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

105,5 FM Pro 2 RRI Singalia, teman terbaik kamu. Hari ini is here, teman Pro 2. But that's it for today. Hari ini udah nemenin kamu ya di jaga malam, teman Pro 2 ya, dari pukul 8 sampai sekarang udah mau pukul 12 pastinya di Just Music ya. Gimana nih teman Pro 2 hari Seninnya? Selahanin kasih kamu insight-insight baru malam ini, teman Pro 2 ya. Semoga di hari besok kamu punya semangat baru, teman Pro 2 ya, warna baru pastinya, dengan pengalaman baru juga. Dan teman Pro 2, Halin sampai di sini nemenin kamu pastinya. Pro 2 RRI Singalia udah nemenin kamu, teman Pro 2 ya, dari pukul 5 pagi tadi sampai sekarang udah mau pukul 12 malam dari Senin ini, teman Pro 2 ya. So, teman Pro 2, pokoknya untuk besok, teman Pro 2 ya, dan malam ini pokoknya tetap stay safe, stay healthy, dan stay happy. Halin is signing out. Bye bye.

berhenti produktif. Tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

Teman Pro2, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Bumi Serumpun Sebalai, Bangka Belitung, teman produa di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia, produa Sunyi Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sunyi Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Selamat pagi manusia-manusia hebat yang baru bangun, yang udah di jalan, yang sudah mempersiapkan masa depan atau yang masih bernegosiasi dengan alarm nih. Apapun aktivitas kamu, semoga pagi ini membawa hal-hal baik untuk kamu. Aku happy hadir menemani di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 edisi Selasa ya, 16 Juni 2026. Kita mulai hari dengan energi positif, cerita inspiratif dan lagu-lagu terbaik. Jadi pastiin juga semangat ikut on air ya. Dan teman Prodo ini kemana-mana, teman Prodo selama 5 jam ke depan dari pukul 5 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat dengan program-program acara menarik nih teman Prodo. Di antaranya jam 5 sampai jam 6 kita mendengarkan beberapa lagu religi dan pilihan lagu menarik dari Indonesia maupun mancanegara. Dilanjutkan pukul 6 sampai 10 pagi dalam acara Spada. Selamat pagi teman Prodo. Itu dia tadi teman Prodo, rangkaian acara yang udah kita siapin buat menemani aktivitas kamu. Tapi jangan lupa ya teman Prodo, hari ini memperingati hari tahun baru Hijriah ya teman Pro 2 untuk umat Islam. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat Teman Terbaik Kamu.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.
2: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
1: Oh, alah, pantes. Bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
0: Gotong royong emang penting ya, Bu?
1: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
0: Oh, gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
1: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2 kali ini bersama Happy di Info Pro 2. Masih runtut sementara unggul 1-0 atas Belgia babak pertama laga grup G di Seattle Stadium dini hari waktu Indonesia Barat. Gol tunggal Mem Ashour pada menit ke-19 membuat The Pharaohs menutup paruh pertama pertandingan dengan keunggulan. Belgia tampil dominan dalam penguasaan bola sejak menit awal melalui kreasi Kevin De Bruyne dan Jeremy Doku. Namun rapatnya pertahanan Mesir membuat sejumlah peluang Red Devils gagal berbuah gol. Senin 16 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Mesir justru mampu memanfaatkan momen serangan balik untuk mencuri keunggulan. Mem Ashour sukses membobol gawang Thibaut Courtois pada menit ke-19 dan mengubah skor menjadi 1-0. Dan nomor 2 itu dia tadi informasi dari Pro 2 Sungai Liat. Sekian.
1: Info Pro 2 FM.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali.

comprends pas. En fait, je sais pas pourquoi.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, oh, stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.